0: Balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Danar Gumilang dan Astri Ovi.
1: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trainer yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trainer.

0: pagi-pagi dibuhu-buhuin sama Blur sama Delta. That was Blur song number 2 di request sama Tolo. Selamat pagi Tolo yang hadir di live TikToknya Delta FM. Morning juga Tommy. Mau dengerin lagunya Bon Jovi yang It's My Life, It's Now or Never.
1: Kenapa jadi India itu It's My Life?
0: Ya, kita bikin versi Indianya, kita mash up lah Bang.
1: It's My Life cabang Bombay ya.
0: It's My Life cabang Delhi. By the way, Wimbledon ongoing, iya. Tapi di Wimbledon kali ini nih hadir satu jas atau satu blazer dari Novak Djokovic yang gue, duh bagus banget lagi ya Allah Robi. Jadi gak tahu ya, beberapa waktu kebelakang chess, jadi Wimbledon ini kan tenis-tenisan gitu kan. Bener. Jadi salah satu big matchnya lah. Dan ada salah satu pemain Indonesia yang kemarin tuh masuk ke babak berikutnya chess, si Janis.
1: Oh Janis
0: ya, karena memang ada dua nih kan pemain tenis putri Indonesia yang lagi berlaga di sana. Dan semenjak Naomi Osaka tampil di Australian Open dengan bajunya yang sangatlah, menurut gue tuh bikin Instagram, bikin social media, bikin portal berita tuh jadi buzzing banget. Akhirnya tuh jadi kayak fashion statement dari para pemain atau atlet-atlet tenis tuh jadi bener-bener diliatin. Jadi waktu lagi di Australia Open kan Naomi Osaka tuh pakai baju, pakai payung gitu ya, terus ada kupu-kupu yang memang bikin secara sejarah gitu. Dia pernah di Australia Open lagi main, terus tiba-tiba ada kupu-kupu nempel, hinggap di jendela.
1: Bukan
0: ya, itu burung kakak tua ya. Jadi hinggap di badannya sampai akhirnya di Australia Open kemarin dia bikin baju dipakai desainer, terus ada si kupu-kupu gitu yang dia pakai. Kemarin waktu lagi di Prancis, di Paris, Roland Garros, dia pun juga pakai baju kayak lumayan fashion statement. Dan di situ Novak Djokovic udah mulai tuh kayak hadir dengan fashion yang cukup terlihat lah, cukup bikin mata tuh kayak apa nih kemarin di Wimbledon dia tuh hadir dengan baju. Selamat pagi Lacoste, bisa kali yuk di sini yuk.
1: Yuk
0: bayar dengan SOE boleh yuk. Bagus banget lagi Chas, ya Allah.
1: Tapi kalau misalnya fashionnya bagus itu nggak menutup kemungkinan juga akan dipakai buat Met Gala sih, ya nggak sih? Ya cosplay petenis gitu.
0: Kayaknya agak lumayan jauh dari pandangannya Anna Wintour ya kalau itu ya, kayaknya ya.
1: Mungkin bisa jadi inspirasinya Heidi Klum, ya kan?
0: Ya kalau itu kayaknya nggak mungkin karena Heidi Klum tuh pasti selalu akan lebih all out lagi dibandingkan kayak seperti pemain-pemain tenis yang ada di sana. Tapi luar biasa loh, menurut gue yang namanya olahraga bisa nyambung ke fashion. Terus kan banyak lagi ya hal-hal yang lain akhirnya dijadikan sebuah kolaborasi. Tapi ya kalau ngomongin tentang tenis sendiri dari zaman dulu kan udah bisa dibilang kayak olahraga old money ya nggak sih?
1: Benar. Apalagi kalau misalkan nanti kedepannya ya kan kita kan nggak tahu juga, fashion udah. Siapa tahu nanti raketnya ada apa namanya, kolaborasi sama siapa gitu kan? Kayak misalkan.
0: Oh, kalau kolaborasi sebenarnya udah CS. Kayak misalnya si Wilson itu tuh udah kolaborasi sama Rafael Nadal kata gue. Iya benar. Udah Rafael Nadal gitu. Udah karena raket yang gue pakai itu tuh memang sama, raket yang gue pakai sekarang itu tuh Wilson sama si RF itu tuh.
1: Yang raket yang mahal itu kan?
0: Ya nggak ada, ada lagi yang lebih mahal dari situ. Lo boleh stop kalau di situ. Diam deh. Anyway, gue pingin ngucapin selamat ulang tahun dulu nih. Ada yang hadir di DM Instagram gue, shout out untuk seseorang yang memang disapa oleh Dita _ Audit. Mau nitip salam untuk Ibu Irma Wulan dari sahabat. Sahabatnya yang lagi birthday hari ini, Cancerian yang satu ini, mau mengirimkan doa untuk sehat bahagia untuk Pok Clean Team, sahabat-sahabatku tersayang, love you all full katanya. Mau dengerin lagu Will Smith yang Have Fun Go Mad Tuman Ace Fun Go Curuban. Boleh stop di situ.
1: Ini ada juga nih di TikTok nih, ikutan juga ada Warpom kata salam buat istriku yang lagi dandan.
0: Okay.
1: Lagu mah ikut aja katanya gitu.
0: Yang gini-gini nih gue suka nih. Bener. Tapi buat Sobat Delta, abis ini kita mau ngebahas satu topik. Jadi tahan di situ. Kira-kira apa yang akan kita bahas? Sebenarnya nih mau ngajakin kita semua untuk reminiscing masa-masa dulu, masa-masa dimana mungkin lo mengingat guru-guru yang gak bisa dilupain. Hah, gimana tuh maksudnya? Sebentar, Chas boleh disapa-sapa lagi gak Chas? Gue lagi nyari lagu nih Chas.
1: Halo, selamat pagi. Ada juga mau dengerin Hubasteng katanya tuh, Hubasteng. Tapi kalau ngomongin soal guru ya, kemarin tuh di grup SMA gue itu baru apa namanya, ada teman gue yang ngepost. Jadi ada guru-guru yang dulu waktu SMA itu ngumpul lagi. Buat reuni lah ya gitu. Tapi cuma guru-guru doang. Yeah. Ada satu guru yang pas gue lihat, wow, ini guru emang salah satu yang paling killer di zamannya ya.
0: Oke.
1: Okay. Lu tahu gue pernah disuruh apa waktu gue telat?
0: Disuruh.
1: Coba sini, kamu ke kantin beli buku gambar. Kan gue naik motor kan. Kamu gambar motor kamu sampai mirip. Kalau nggak mirip nggak boleh masuk kelas.
0: Pertanyaan gue kan selalu ada asap ketika melihat api. Selalu ada api ketika melihat asap.
1: Kebalik.
0: Lo disuruh kayak gitu gara-gara lo ngapain?
1: Gara-gara gue telat.
0: Salah lo sendiri kan?
1: Benar.
0: Oke,
1: baik sampai mirip.
0: Ya udah nanti kita ngobongin itu ya.
1: Benar.
0: Sabis yang satu ini, Sound

0: Wah, ada WA lagi. Mau lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai, daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu, dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Bikin pagi ini makin serius Sobat Delta, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.

0: pagi Sobat Delta. Aduh, lagunya enak banget ya. Menurut gue semua versinya tuh enak didengerin, baik yang dinyanyiin sama Warna atau yang dinyanyiin sama Mama Unet dan juga Raffi.
1: Bener.
0: Ya, walaupun memang sekarang kalau bercerita mengenai Bapak Raffi kayaknya udah gak bernyanyi lagi ya. Kayaknya sudah mulai makin sibuk karena asistennya pun juga jadi komisaris sekarang ya.
1: Enggak, prit.
0: Offset. Itu bagus loh, maksudnya kan
1: bagus.
0: Luar biasa orang yang bekerja sama kita bisa kita naikkan derajatnya bahkan sampai komisaris gitu kan.
1: Oke, lanjut abis ini. Tadi tapi ngomong-ngomong soal Warna ya.
0: Apa tuh?
1: Itu kan udah eksis lumayan lama banget.
0: Banget.
1: Kita udah terhubung sama Mbak Nina.
0: Simbo, selamat pagi kalau mendengarkan. Tapi ya Cas, kalau ngomongin tentang sukses gitu ya. Kesuksesan kita tuh gak bisa sampai pada titik ini. Itu tuh dengan
1: dibaliknya.
0: Maksudnya gini, dengan adanya Warna juga dari yang namanya para guru.
1: Benar.
0: Apapun itu, benar. Baik guru yang killer maupun guru yang baik banget, guru yang nemuin sesuatu yang tadinya gak lo lihat tapi ditemuin sama guru.
1: Benar, salah satu contohnya gue. Jadi waktu itu tuh gue emang tidak begitu bagus di akademis ya. Maksudnya ya biasa aja gitu, gak pinter-pinter banget. Tapi ada satu guru gue ini udah almarhum, namanya Pak Rafiq gitu. Nah dia tuh ngelihat gue bagus di musik. Jadi ada waktu itu perlombaan musikalisasi bahasa Jerman. Itu di
0: Alles gut.
1: Iya, gitu. Benar. Itu dia di mana namanya, di
0: UNJ.
1: Terus habis itu dia bilang, coba lo ikutan deh musikalisasi ini. Jadi gue berdua sama teman gue. Dan lo tau, gue yakin lo pasti juara. Bener, juara satu.
0: Tapi pertanyaannya, Pak Rafiq itu almarhum ngedampingin lo untuk bisa sampai di perlombaan itu, atau justru malah ikutan terus lo nyari sendiri dan lo menang?
1: Oh enggak, jadi dia emang dari awal udah ngebantuin dan melihat bakat gue di situ sih. Dan akhirnya ya benar kejadian juara satu, dan gue sempet nangis waktu itu.
0: Karena
1: gue waktu itu kan musikalisasi bahasa Jerman kan. Nah gue dikasih skrip tuh bahasa Jerman, nangis gue.
0: Karena lo nggak tahu artinya.
1: Benar. Ini apa? Gue nggak tahu.
0: Aduh, tapi nih ya Sobat Delta, kenapa kita akhirnya mau ngebahas tentang guru? Jadi tuh gue sempet ngelihat satu artikel, satu postingan lah di Indozone, Ches. Gue ngelihat ada satu guru TK di Jogja. Ini punya cara unik buat bisa ngabadiin kenangannya dia sama murid-muridnya. Biasanya kan memang hasil gambar dari anak-anak TK itu tuh bisa dipajang di kelas, terus atau mungkin dibawa pulang sama anak-anaknya. Bener. Tapi guru ini nih justru ngumpulin semua gambar dari murid-muridnya, Cas. Terus disusun jadi satu desain penuh warna dan dicetak jadi kaos yang dia pakai.
1: Ih, keren.
0: Dan bikin ceritanya ini tuh jadi menarik. Ternyata dulu dia tuh punya mimpi kuliah di jurusan desain. Walaupun akhirnya jalan hidup membawanya dia jadi seorang guru TK, tapi kecintaannya dia terhadap seni itu malah nemuin jalannya dengan cara kayak gini. Yang akhirnya pingin menghadirkan sebuah apa ya, sebuah memori untuk masuk di core-nya dia tuh dengan cara ngedesain ulang dia. Jadi dia foto gitu, Ches. Dia pakai salah satu aplikasi, bukan aplikasi ya, ada aplikasinya, tapi bisa kita lewat web juga. Didesain sama dia di situ terus dijadiin kaos.
1: Berarti dua-duanya kena tuh. Dia cita-cita jadi desainnya dapat, dia mendedikasikan dan untuk memotret memorinya dapat.
0: Benar. Dan balik lagi sih sebenarnya kalau ngomongin tentang memori, kita sebagai murid pun juga pasti punya memori-memori yang tidak bisa dilupain sama guru-guru kita.
1: Benar.
0: Gue tuh pingin ngajakin lo untuk reminiscing sih sebenarnya Sobat Delta. Back then, ketika lo masih sekolah, boleh gak sih diceritain ke kita guru, kalau bisa gitu ya, guru yang gak bisa lo lupain itu siapa? Kenapa lo tidak bisa melupakan guru itu? Apakah mungkin tadi kayak Chester, bahkan dua guru dia ingat, guru yang mengenalkan dia atau bisa membuka jalannya dia di dunia musik karena Pak Rafiq itu almarhum, sama guru yang sekiller-killernya karena lo telat, lo mesti ngegambar motor lo sedetail mungkin dan semirip mungkin.
1: Benar, ada satu lagi nih, guru olahraga.
0: Tahan ceritanya, kita ngajakin Sobat Delta yang mau ikutan bercerita, boleh banget langsung mampir ke Instagram gue @danergumilang atau bisa mampir ke TikToknya Delta FM, lo cerita di sana. Kira-kira kalau ngomongin tentang guru yang nggak bisa lo lupain, siapa namanya, momen apa yang nggak bisa lo lupain sama guru itu, kita tunggu ceritanya sambil kita lanjut muterin lagu yang di request sama Tommy.

0: Halid juga di studio sebelah. Rolling in the Deep dari Adele, Sobat Delta. Lagi ngebahas tentang guru yang gak bisa lo lupain in any kind of situation sih sebenarnya, yes. Ya kalau dibilang ke gue ya Cas, ini pertanyaannya ke gue, guru yang gak bisa lo lupain sebenarnya banyak. Dari masing-masing jenjang tuh ada.
1: SMA deh yang paling memorable mungkin ya.
0: Gue justru malah guru yang paling memorable buat gue itu tuh dari SD.
1: Oh iya?
0: Itu momen-momen dimana gue bertemu dengan guru killer, sama guru yang bisa dibilang tuh menemukan bakat. Cikal bakal seorang danner.
1: Oke.
0: Jadi ada dua satu guru killer, ini namanya Pak, tiba-tiba gue lupa namanya, Pak Zahri. Pak Azhari.
1: Pak Azhari.
0: Keluarga enggak tahu.
1: Bukan.
0: Namanya Pak Azhari, ingat banget, jadi guru agama, Cas.
1: Bentar. POV killer menurut anak SD waktu lu SD kan? Apa nih?
0: Kalau guru agama itu kan adalah guru yang selalu mengingatkan anak-anaknya, "Ayo salat, Nak. Ayo hafalan, Nak. Baca Iqra-nya." Ini masih SD, gue kelas 1 atau kelas 2 gitu ya. Jadi pada masanya kita emang disuruh salat berjamaah. Nah. Anak-anak ya kan, kalau ngomongin salat kan pasti bercanda ya kan ya. Bercanda sama orang di sebelahnya gitu kan. Kita lagi sholat zuhur nih pada masanya kan ya. Sholat zuhur lagi, ya bercanda sama teman kita di sebelah. Dicubit, Cas.
1: Wow.
0: Dicubitnya bukan sembarang nyubit ya. Nyubit tuh orang kalau nyubit ya nyubit gini, nyubit kayak gitu. Lo tahu jambang? Anak kecil belum ada jambang dong.
1: Bener.
0: Ditarik, diputer sama dia.
1: Wah. Wow.
0: Gue kayak Allah gitu.
1: Tiba-tiba nyebut ya.
0: Pak, lah gimana? Pak kayak masa kalau kita ngomong kasar zaman kecil kan enggak mungkin ya. Juga. Lo kebayang enggak kalau bahasa ngomong kasar makin kayak gimana? Enggak cuma itu treatment dari dia. Selain tuh dia nyubit jambang, ditarik sama dia tuh si jambang kita. Lo tahu zaman dulu kan kita masih pakai papan tulis kapur.
1: Benar.
0: Belum yang spidol. Bener. Zaman kita SD. Pakai kapur, ada penggaris dong. Lo tahu kan penggaris?
1: Yang kayu.
0: Wah itu
1: yang kayu panjang tebel,
0: warna coklat itu lo tau kan setebel apa kan?
1: Itu lebih cocok jadi kusen sih sebenarnya tuh, bukan penggaris.
0: Banget, bener, itu cocok kan? Jadi kusen, gue setuju banget. Oh, sekarang jadi kusen tuh. Itu bah si anak-anak ini nih, si cowok-cowok ini suruh berderet, dipukul sama dia.
1: Dipukulnya
0: kayak gak mungkin mukul manja dong, kayak nakal gak gitu, mukul.
1: Wow.
0: Pada masanya gue gak pernah ceritainnya ke nyokap gue, ke bokap gue, karena gue ngerasa kayak ya udahlah, ini adalah sebuah dalam tanda kutip ganjaran untuk anak-anak si nakal ini. Bener. Gitu. Ya itu sebenarnya guru yang paling gak bisa gue lupain gitu. Terus satu lagi adalah selamat pagi untuk Pak Charles, Kak Charles namanya. Itu adalah orang yang akhirnya nemuin bakat gue untuk bisa bernyanyi pada masanya dan ngasih tahu ke nyokap gue. Gara-gara gue zaman kecil tuh bawel banget, teriak-teriak mulu di kelas, Cas. Teriak-teriak dan segala macam. Terus akhirnya nyokap gue tuh ketemu lah sama si, dipanggilnya KC, Kak Charles, karena memang masih muda pada masanya. Disebutin kayak, "Bu, kayaknya Danner ini nih bisa nyanyi." Atau karena teriak-teriak itu, teriak dan segala macamnya. Diajarin ikutan nyanyi bareng sama dia, ikutan mewakili sekolah untuk lomba Mbak nyanyi tingkat Bekasi pada masanya. Di ya pokoknya di tingkat Bekasi deh, juara kita.
1: Alhamdulillah.
0: Ya pada masanya.
1: Berarti bekat Pak siapa?
0: Kak Charles.
1: Pak Kak Charles ini yang sudah melihat bakat public speaking lo dari SD.
0: Iya, lumayan kayak anak ini lek-lekannya bisa menghasilkan duit kayaknya.
1: Bu, ini nanti anaknya bisa jadi apa namanya? Abang None loh.
0: Aduh.
1: Jangan. Tadi gue pengen nanya juga, lu waktu SD itu kan. Lu kan sekarang tinggi 2 meter. Dari SD udah 2 meter tinggi lo.
0: Belum. Dari SD gue sebenarnya dari 3 meter jadi nyusut. Gue kan dijamin bottom sebenarnya. Puas hidup lo. Buat Sobat Delta boleh cerita juga dong ke kita, guru kalau dibilang yang gak bisa lo lupain, baik yang killer mungkin yang baik banget, mungkin pada masanya nih Sobat Delta, lo jadi ingat sama guru ini karena ketika lo sakit lo dikasih treatment yang luar biasa. Lo bener-bener lagi mungkin ya, yang perempuan-perempuan nih, let's say pada masanya ada proses dimana lo masuk ke fase yang pendewasaan. Bener. Kan ada pertama kali lo dapet gitu ya. Kadang-kadang kan momen-momen kayak gini nih, momen-momen dimana lo canggung untuk cerita ke siapa, tapi ternyata ada guru ini nih yang bener-bener ngebawa lo tuh untuk bisa tahu, oh ternyata secara hygiene harusnya ABCD selain orang tua di rumah.
1: Bener. Iya, itu banyak banget.
0: Iya kan? Boleh banget lo ceritain ke gue, Sobat Delta dan juga Chester. Mampirlah ke Instagram gue @danargumilang untuk bercerita. Atau kayak Mbak Dian aja nih sama Bang Torus yang udah ikutan bercerita lewat live TikToknya Delta FM. Kalau ngomongin guru yang gak bisa lo lupain, Siapa namanya, guru apa dia, dan apa momen yang gak bisa lo lupakan dengan guru ini? Ditunggu ceritanya ya.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Saatnya Delta Traffic. Hai, selamat pagi Sobat Delta. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya di Delta Traffic. Buat Sobat Delta yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Jalan Asmk Taman Sari terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di Jalan Tambora yang mengarah ke Mangga 2. Dari lokasi lain Sobat Delta, kondisi lalu lintas di sekitar Cibubur Junction terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Sobat Delta. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang. Delta Traffic, cuma di Delta FM Hits Trainer.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club, cuma di Delta FM Hits.

0: Rido. Masih di Good Mood Club Delta FM. Ovi masih izin siaran karena ada kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan Sobat Delta. And this is Gorillaz Feel Good Inc. yang di request sama Abai di live TikTok. Thank you banget sudah ikutan request. Sambil kita tuh lagi ngajakin lo bercerita Sobat Delta. Berangkat dari cerita ada satu guru TK di Jogja. Dia tuh mencoba untuk menghadirkan memori terhadap dirinya sendiri ke anak-anaknya di sekolah itu tuh dengan ngefoto hasil gambar dari anak-anak ini, terus dimasukinlah ke salah satu software, di print, dijadiin baju.
1: Benar.
0: Menghadirkan memori yang tidak bisa dilupakan. Nah sekarang kita mau tweak momen yang gak bisa lo lupain dari guru di sekolah tuh apa dan ceritanya gimana. Banyak yang udah masuk nih Ces ke DM Instagram gue. Mbak Dambong Wardani, selamat pagi.
1: Morning.
0: Wilujeng anjing. Ada banget katanya. Guru SD namanya Pak Felix. Aku dihardik, diplototin asli karena aku memprovok sekelas jadi gaduh.
1: Guru SD itu ya?
0: Enggak, lebih tepatnya dia dari pagi udah jadi buzzer. Dari SD udah jadi buzzer.
1: Zaman dulu udah enggak ada buzzer kali.
0: Iya, maksudnya kan
1: kata buzzer.
0: Boleh gue lanjut,
1: okay, ya? Lanjut, okay, lanjut.
0: Bercanda Badambong. Nyanyi bareng sambil pukul-pukul kaleng. Pokoknya gaduh lah. Wah.
1: Tapi emang zaman itu seru sih, pukul-pukul meja gitu kan.
0: Ya. Eh tapi ya, gue gak tahu nih. Kalau misalnya kata teman-teman gue, ketika lo ada di sekolah, kan kebetulan memang sekolah gue kan sekolah ada, ya semi-semi muslim gitu lah. Tapi lain hal ketika lo sekolah di sekolah Katolik, katanya guru-gurunya tuh lebih killer dibandingkan sekolah-sekolah yang biasa, Ces.
1: Oh iya?
0: Katanya, katanya sekiller itu. Kayak misalnya ketemu sama suster siapa gitu, itu pasti, wah sekiller, sekiller itu. Dan killernya tuh, wah, di atas killernya tuh ada apa, itu di biasanya.
1: Mungkin Sobat Delta yang sekolah di sekolah Katolik juga bisa cerita.
0: Boleh banget, boleh banget. Pengen tahu sih ceritanya kayak gimana.
1: Emang iya ya.
0: Ini ada Kania Nai juga nih yang ikutan bercerita. Kania, selamat pagi.
1: Morning.
0: Aku punya guru berkesan waktu SMA, namanya Pak Sule, gak pakai uhuy.
1: Wey, prikitif dong, bukan uhuy.
0: Kalau uhuy tuh komeng.
1: Spontan.
0: Guru bahasa Inggris baik banget, tapi kalau ngajar nggak pernah ditanggepin. Hah, gimana? Aku mah suka serius karena pingin pinter bahasa Inggris. Eh ternyata ujuk-ujuk aku ditunjuk wakilin dari sekolah untuk kelas gratis di universitas terkenal di Bandung.
1: Keren.
0: Padahal blank banget. Berdua sama temanku laki-laki. Dengan PD datang pas pembukaan les. Berikutnya malah gak datang-datang. Pas Pak Sule nanya, aku bilang hasilnya belum diambil, padahal bolos. Nyesel banget gak digunain benar-benar. Maafin aku Pak Sule. Al-Fatihah untuk Pak Sule sama temanku juga. Katanya gitu. Aduh, luar biasa nih.
1: Tapi Pak Sule ini beneran nama aslinya atau nama panggilan dari anak-anak? Tuh banyak juga tuh, ada beberapa guru gue yang dapat sebutan dari anak-anak. Lo ada gak guru yang kayak gitu?
0: Lebih kepada gue tuh menghargai mereka sebagai guru ya Ces ya. Gak pernah mengolok-olok mereka dengan panggilan namanya mereka.
1: Emang teman gue pada salah sih.
0: Bukan lo nya yang bikin kan?
1: Ya salah satunya.
0: Mau dengerin Toni Braxton yang Unbreak My Heart kalau bisa.
1: Aduh, pagi-pagi.
0: Nanti kali ya di jam ketiga kali ya.
1: Boleh.
0: Ada cerita apa di live TikTok Ces? Tolong
1: ada,
0: bacain Ces.
1: Ada Wibuku nih. Katanya gue punya guru SD waktu itu, SD Waru 3 ya. Namanya Bu Nana. Pas gue kelas 3 tuh gue makan di kelas spesial buat gue boleh. Oh yang lainnya gak boleh, kalau lu boleh. Gitu maksudnya ya.
0: Anak kepala sekolah pasti
1: oh,
0: dia.
1: Oh iya bener juga sih.
0: Kadang ya ketika lu gak boleh makan di kelas, tapi cuma lu doang yang boleh makan di kelas. Fix anak kepala sekolah.
1: Berarti gurunya bokap kali ya. Iya gak sih? Ya bokapnya
0: ya.
1: Salah satunya mungkin.
0: Bisa. Ada siapa lagi Ces?
1: Ada Pangantino, guru SD gue. Berkat beliau name gue 10 besar sejak tim.
0: Keren. Dian aja
1: Okay.
0: Di SD udah luar biasa sekali. No apa name tertinggi 10 besar se-Jakarta Timur. Best banget.
1: Asli.
0: Ada siapa lagi Ces?
1: Ada Dani nih, katanya gue SMA les kimia sama guru sekolah biar bagus. Tempatnya di stadion olahraga yang udah ditutup.
0: Okay.
1: Les kimia di stadion.
0: Maka gue bingung juga nih, lo les kimia, kan gue orangnya kan visual banget ya Dani. Mohon maaf nih, lo les kimia sama guru sekolah di stadion yang udah tutup.
1: Oh mungkin dia bikin ini kali ya, bikin pupuk untuk meracik pupuk untuk bisa subur tuh rumput-rumput stadionnya.
0: Gini Ces, yang bikin pupuk itu biologi. kimia tuh gak bikin pupuk.
1: Ya bisa juga.
0: Gimana ceritanya?
1: Kan ada bahan-bahannya.
0: Boleh, lo atur aja. Sambil cerita juga dong Chester. Sobat Delta, ke gue sama Chester di sini. Guru yang gak bisa lo lupain itu siapa? Mungkin karena kekilerannya dia, kebaikannya dia, yes. Atau mungkin kayak Mbak Dambong tadi tuh, karena lo bikin kegaduhan di sekolah. Sampai akhirnya guru ini nih yang akhirnya membuat, hey, Anda jangan main-main ya. Ceritain ke DM Instagram gue, atau bisa mampir ke live TikToknya Delta FM. Masih ditunggu di Good Mood Club bareng Danar Gumilang. Oke? Okay?

0: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, diantaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Kita bikin pagi ini makin serius sobat Delta, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi Sobat Delta. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, pemerintah menggulirkan stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal 2 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mengambil langkah proaktif dan antisipatif untuk memitigasi resiko eksternal yang berpotensi mempengaruhi perekonomian nasional. Kita beralih ke berita hiburan, Supergirl harus bersusah payah untuk bisa terbang tinggi ke puncak panggung box office Amerika Utara di pekan perdana penayangannya. Lesunya performa Supergirl membuatnya gagal menggeser dominasi Toy Story 5 milik Disney dan Pixar yang kembali bertahta di posisi puncak box office. Kita beralih ke berita sepak bola, Manchester City akhirnya resmi mengangkat penerus Pep Guardiola. The Citizen secara resmi memperkenalkan Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru klub. Sekian dulu Delta Flash kali ini Sobat Delta, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Danar Gumilang dan Astri Ovi.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trenak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Bikin pagi ini makin seru yuk Sobat Delta, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.

0: FM Hits Terenak. A very good morning once again to each and every one of you. Back with us, Good Mood Club. Kita masih seseruan, ada gue Danar Gumilang. Ovi masih izin hari ini karena memang kerjaannya tidak bisa ditinggal. Ada Chester yang tadi habis bikin Delta Flash kata gue, yes. Habis menyuarakan celah update kekinian dari jagat tanah air dan
1: Selain di on air pasti kita juga live di TikTok ya sobat Delta.
0: Benar
1: ya.
0: Banget.
1: Banyak yang ikutan pagi ini, ada Hans nih katanya, siapa nih baru kelihatan? Mas Danar new operator katanya.
0: Ini adalah new Chester. Jadi buat teman-teman semua kan memang di Good Mood Club ini nih ada Delta Traffic dan juga Delta Flash. Yes. Chester lah yang hadir di sini. Dulu Chester itu adalah produser gue di siaran sore. Terus sekarang dia berkumandang lagi di pagi hari. Jadi memang sebenarnya jagat ceritanya Chester di kantor ini tuh panjang sobat Delta. Bahkan gua masuk di sini, Chester pun juga sama. Timeline-nya tuh nggak begitu beda. Tapi Chester sebelumnya dari Bahana, pegang botik sama Ujo, Kang Ujo di siaran paginya ya Ces ya.
1: Bener.
0: Lo bacain ini juga ya.
1: News traffic juga ya. Produser juga.
0: Palu gada lah sebenarnya. Iya.
1: Operator cuti gue juga yang gantiin.
0: Lo berarti kayak sapi perah ya.
1: Iya.
0: Semua tenaga lo tuh ditumpahkan untuk kantor ini.
1: Asli.
0: Luar. Aslinya gimana Ces?
1: Asli.
0: Luar biasa. Good morning dulu buat teman-teman semua yang baru gabung di Delta FM. Yes. Kita tuh lagi bertanya ke teman-teman semua tentang guru yang nggak bisa lo lupain, baik dari segi mungkin kebaikannya dia, jasanya dia terhadap apa ya diri lo yang sekarang ini, maksudnya your teacher back then shapes you up until today, karena mungkin cara lo untuk bisa memandang suatu hal itu datang dari guru lo zaman sekolah ya, bukan dosen pada saat mungkin kuliah. Ketika lo kuliah.
1: Benar.
0: Ini ada Kak Rosi Fumi, selamat pagi
1: Kak Rosi.
0: Mau cerita tentang guru tak terlupakan saat gue SMA di Bekasi, namanya Pak Abbas. Anak basket.
1: Sorry. Terlalu ketahuan mas usianya mas.
0: Guru matematika gue yang killer.
1: Wow.
0: Tapi kenapa ya guru matematika tuh selalu identik dengan killer ya?
1: Karena kan berhitung.
0: Oke, baik.
1: Sangat membantu kan?
0: Sangat membantu. Yang selalu ngadain drill setiap pelajaran dia. Mm-hmm. Kita dikasih waktu 10 detik untuk menyelesaikan soal sambil dia ngehitung mundur di depan kelas. Kebayang nggak paniknya kayak gimana? Kalau nggak bisa dijawab, dilempar ke siswa yang duduk di belakang kita. Gitu aja terus. Kita dikasih kesempatan 3 soal. Kalau ketiganya gak bisa, PR kita harus bikin soal, dan soal kita didrill lagi ke dia. Ke kita. Kalau gak bisa jawab, have a nice run katanya. Tapi gara-gara dia, gue suka banget sama matematika loh.
1: Wow, jadi cinta ya.
0: Oh, lebih kepada Rosi Fumi, anaknya under pressure.
1: Wow, tapi iya bener loh. Kalau jangankan ngitung ya, kayak nama lu siapa? 1, 2, 3. Iya tetap.
0: Ayam.
1: Enggak, cuma ayam loh.
0: Tapi ya, tadi tuh ada yang ikutan cerita juga di live TikTok, Ches.
1: Yes, ada Chani.
0: Bukan yang sebelumnya, Ches. Yang bikin menurut gue tuh cara ngajarnya tuh cukup killer. Cah, nanti kita bacain ya, Cah ya. Yang ini loh, yang guru ekonominya dia. Jadi guru ekonominya tuh bentukannya tuh gini sobat Delta. Cara ngajarnya dia adalah, dia nulis di papan tulis nih.
1: Oh iya.
0: A, B, C, D, E, F, G. Udah nih selesai dan segala macam. Terus dia hapus tuh semua yang udah ditulis sama gurunya di papan tulis. Langsung ulangan.
1: Wow, agak deg-degan ya itu ya barusan ya. Bu, bentar. Tapi soalnya di situ semua.
0: Tapi menurut gue, itu tuh salah satu cara dia pun untuk bisa kayak lo harus pay attention, jangan sampai lo hilang fokus karena ya udah, karena tahu setiap dia nulis abis itu ulangan, ya akhirnya lo kayak nggak bisa tidur deh tuh di kelas.
1: Iya mungkin sekali sih siswanya mungkin pas dia ngajar lagi masih main HP, terus next dia ngajarnya nggak bisa nih,
0: abis
1: dicatat langsung ujian soalnya.
0: Tapi tergantung sebebel apa juga sih siswanya ya, kalau bebel aja di belakang gitu, paling ujung-ujungnya nanti tiba-tiba kayak apa namanya. Penghapus papan tulis, lempar ke pelipisnya.
1: Sama kayak Rido nih. Rido waktu sekolah gitu juga, gurunya ngajar dia malah main PS.
0: Hah? Lu belajar di rental PS maksudnya? Ada siapa
1: bonet,
0: lagi, Ces?
1: Tadi Bonet.
0: Oh, Bonet yang cerita di live TikTok.
1: Ada juga nih Ca nih, tadi katanya guru IPS SD. Bu Amelia. Dari beliau gue bisa apa nih? Apal nama-nama semua negara plus ibu kotanya yang dijadiin lagu.
0: Nah. Oh. Okay.
1: Berarti sekarang gue pengen ngetes si Chan nih.
0: Apa tuh?
1: Kan di Piala Dunia ada Cape Verde kan. Nah, ibu kotanya Cape Verde tuh di mana tuh, Cak?
0: Lo boleh enggak usah beribet pagi-pagi ngetes. Gue bilang stop dulu di situ deh, Cas.
1: Soalnya kan tadi dia sebutkan nama negara sama ibu kotanya.
0: tapi dia tahu. Kalau ngomongin tentang sekolah, di sekolah tuh akhirnya gue mengetahui bahwa yang namanya cara belajar itu tuh banyak. Gue zaman SD tuh ada satu namanya Pak Darwin namanya, teori enggak tuh. Jadi Pak Darwin ini zaman gue SMA atau SMP gitu ya. Jadi memang dia adalah salah masih family sama orang yang punya sekolah gue. Jadi dia punya satu cara metode pembelajaran, gimana caranya setiap anak itu tuh punya cara belajar masing-masing. Dari situ tuh gue ingat banget tuh, Ches. Ada yang auditory, kinestetik sama visual. Jadi kalau kinestetik tuh lo harus bergerak nih. Ada sesuatu yang menggerakkan lo. Nulis, bikin mind mapping. Wah, zaman dulu tuh gue kayak, oh belajar tuh harus bikin mind mapping. Lo dari A misalnya mau belajar tentang let's say kayak geografi gitu ya. Nama negara di negara itu ada apa. Lo mesti ngebayangin lagi gimana mengasosiasikan antara tulisan ini dengan sebuah gambar yang nantinya akhirnya lo apal. Gimana cara ngapal cepet. Terus juga kalau misalnya visual itu tuh lo bikin coret-coretan tersendiri biar lo apal dan segala macamnya.
1: Misalkan kayak Belanda, terus ada gambar kincir angin mungkin gitu.
0: Betul, kayak gitu-gitu tuh cara-cara belajar yang akhirnya pada masanya, oh menarik.
1: Tapi kan lo sekarang kan dosen kan, tenaga pengajar juga kan. Nah, dulu tuh lo pernah gak melihat atau mengcapture momen dari guru lo yang kayaknya, oh ini oke nih metodenya, dan akhirnya sekarang lo pakai gitu metodenya, ada gak? Mungkin dulu waktu kuliah kan kita pakai yang lembar kertas bening proyektor. Mungkin lo bisa pakai, masih bisa pakai itu ya kan.
0: Gila, itu gede banget loh.
1: Gede banget. Dan itu kertasnya gede loh.
0: Dan biasanya gurunya kan malas bawa itu kan.
1: Bener.
0: Muridnya disuruh kayak, ayo coba ambilin OHP-nya dulu.
1: Terus habis gitu sebelum OHP, proyektor. Sebelum dimasukin, ada yang punya tisu gak nih, mau dilap dulu terus.
0: Oh iya, iya, biar gak berdebu.
1: Si bening itu kan berdebu kan. Terus habis gitu dinyalain dan telat.
0: Iya, benar-benar udah gitu panas lagi kalau misalnya duduk di depan kayak, mohon maaf nih, ada sauna di depan kita.
1: Biasanya depannya kosong tuh biasanya.
0: Aduh, luar biasa banget. Ini sebenarnya ada beberapa juga nama-nama yang hadir di DM Instagram gue nih, Ches. Ini ada sebentar, ada Dwi Puspita. Selamat pagi.
1: Hai, pagi
0: Kak Dwi. Saya di Bandung. Cerita pas saya SD, saya sekolah di sekolah Katolik. Saya kelas 5 SD. Saya ingat ada guru namanya Ibu Christine, guru matematika. Teman saya gak bikin PR, kepalanya dijedotin ke tembok sambil bilang T-O-L-O-L. Astagfirullahaladzim, ya Allah.
1: Astaga.
0: Allahu Akbar kabiro itu.
1: Tadi kan lu bilang kalau di sekolah Katolik kan katanya gurunya killer ya. Nah, ini ada nih Sobat Delta yang ikutan.
0: Hah?
1: Yang sekolah Katolik.
0: Iya, tapi maksud gue,
1: tapi iya, killer bener ya kalau gitu ya.
0: Dijedotin. Ini mohon maaf ya, Sobat Delta ya. Gua kalau dulu tuh ya dulu, kayaknya bener. Kayak gini-gini nih VOC kayak gini nih ada banget dan gak sampai di viral. Kalau sekarang kan kayak,
1: wah gak bisa kalau sekarang sih, gak bisa.
0: Tadi tuh ada bang itu juga yang bilang katanya ditendang sama gurunya.
1: Aduh. Emang zaman dulu lumayan sih ya hukuman-hukumannya ya. Kayak tadi lo di apa namanya penggaris yang lebih cocok jadi kusen.
0: Oh iya kan, benar. Benar.
1: Gue jadi inget ada Bu Maria waktu gue, namanya Bu Maria waktu SD. Nah itu biasanya periksa kuku tuh kalau SD-SD kan. Sebelum masuk periksa kuku, sama kalau kukunya panjang pakai gituan juga prak.
0: Oh iya, pakai penggaris. Penggaris butterfly kan pasti ya.
1: Bukan yang kayu.
0: Oh yang kayu.
1: Iya.
0: Ya Allah, agak lumayan.
1: Makanya gue bilang itu lebih cocok jadi kusen pintu sih dibanding penggaris.
0: Astaga. Tapi buat Sobat Delta yang mungkin punya guru yang gak bisa dilupain, baik dari kebaikannya atau kekillerannya, ditunggu ceritanya di Good Mood Club pagi ini ya.
1: Yes.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terenak.
3: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits

0: This is T5 MIRC.
1: Yes.
0: ASL PLS.
1: Wow. Di masanya ya.
0: Pada masanya age sex location itu tuh menjadi sebuah hal yang

0: Saya juga di weekend nih dari Sabtu sampai Minggu dari jam 10 pagi biasanya warnet itu buka sampai malam. Itu penuh dengan MIRC dong, Bang.
1: Tapi di enggak gua main MIRC itu di rumah karena memang ya alhamdulillahnya privilege gua bisa punya 0809894 kali ya pada masanya.
0: Agak tapi, can relate ya itu ya
1: can sama relate.
0: Yang biasanya ke warnet ya.
1: Kalau di warnet itu tuh justru malah gua mainnya CS, Ches.
0: Oh iya benar.
1: Main CS itu tuh di warnet. Terus ya Friendster sih biasanya kalau di warnet.
0: CS tuh Counter Strike kan?
1: Counter Strike, betul.
0: Selain itu juga lu pasti di warnet tuh main LC kan?
1: Live Connector maksud lo kan? Lo kadang-kadang suka
0: mikir
1: deh ya, Ches.
0: Bukan yang LC yang
1: kita,
0: itu. Ada dulu media
1: LC
0: sosial.
1: LC yang gitu tuh maksudnya apa, Ches?
0: Media sosial, namanya Live Connector dulu disebutnya LC. Ya mungkin milenial sih udah pasti tahu ya. Tapi enggak juga ya, lo main LC gak?
1: Ches, boleh kita ngomongin guru yuk, Ches? Tiba-tiba lo main LC yuk, Ches. Boleh gak, Ches?
0: Astagfirullahaladzim. Jadi kita lagi ngobrol apa nih?
1: Guru! Jadi ini mengangkat dari satu cerita yang menurut gue cukup inspiratif. Ada satu guru TK Sobat Delta di Jogja yang memang dia tuh awalnya pengen masuk desain, cuma memang karena ya mungkin jalannya tidak ke situ. Akhirnya sekarang jadi guru TK Sobat Delta. Nah, karena dia ingin mengabadikan core memorinya bersama dengan anak-anak di sekolahnya, dia tuh kayak ngefoto hasil gambar si murid-muridnya ini, terus dimasukin ke, ya gue sih tadi ngeliat foto, videonya tuh dia masukin ke Canva ya, diedit sama dia, dimasukin, disusun-susun dengan baik, di print jadi baju. Nah dari situ akhirnya kita mau ngangkat, ada gak sih momen-momen dimana lo gak bisa lupa sama guru lo di sekolah?
0: Yes.
1: Ini baik yang killer ataupun yang bener-bener ngebantu lo ya. Ada satu guru, gue tuh SMP tuh sebenarnya hampir nggak naik kelas, Ches.
0: Yes.
1: Karena gue terlalu mementingkan karir pada masanya.
0: Waktu SMP lo soalnya udah ngemsi kemana-mana kan, jadi jarang sekolah gitu.
1: Justru malah gue waktu SMP itu dapat privilege lagi stripping sinetron.
0: Wow, mau disebut ya nih sinetronnya?
1: Gak usah lo diam.
0: Iya.
1: Jadi pada masanya itu gue lagi stripping sinetron. Itu tuh bener-bener pulangnya tuh pagi, Ches. Literally pulang pagi, terus besoknya gue ujian. Pernah banget di masa gue lagi ujian nih, kan gue SMP gue tuh sekolahnya udah sekolah duduk sendiri-sendiri, pakai kursi
0: kuliah,
1: futura, kayak gitu kan,
0: kursi kampus.
1: Gue duduk, ini gue tangan gue kesini, si tangan kiri gue megang kertas, kertasnya copot dari tangan gue plus tidur gitu.
0: Wow.
1: Literally kayak gitu. Dan gue si SMP ini nih hampir-hampir gak naik kelas.
0: Dan waktu itu kan sinetron lu stripping kan?
1: Iya, stripping kebetulan.
0: Dan gak tiap hari sih, cuman ya emang padet aja.
1: Iya, lumayan padet karena memang ya walaupun gak begitu jauh atau syutingnya, karena di Bambu Apus kan, ke sekolah gue di Pondok Gede. Abis itu tetap aja, itu momen dimana gue gak naik kelas. Ada satu guru namanya Ibu
0: siapa yo?
1: Bu Siti.
0: Bu Siti,
1: wali kelas gue. Dia ngomong sama nyokap gue. Nyokap gue of course malu. Literally malu. Dari situ gue udah gak boleh main sinetron lagi.
0: Tapi waktu itu kan lu ngantuk banget berarti kan saat
1: asli
0: itu ya. Berarti lu kelar syuting jam berapa waktu itu?
1: Jam 3 pagi. Jam 3 pagi beres. Jam 6 pagi gue udah masuk ke sekolah dan ujian. Jadi bentukannya tuh dari situ tuh momen kelas 3 SMP, gue hampir gak naik kelas. Nyokap gue ngeberhentiin gue untuk udah lu gak boleh main sinetron lagi. Lu sekolah. Dari situ tuh gue udah gak di SMP beres main sinetron, SMA udah gak ngapa-ngapain lagi, udah sampai sekarang.
0: Jadi gue baru tahu semenjak kejadian itu udah gak ada Danar lagi di sinetron itu ya.
1: Bener.
0: Pokoknya sinetronnya, mau gue kasih tau gak nih?
1: Diam!
0: Pokoknya sinetronnya semua millennials pada masanya tahu deh.
1: Kita lanjut dulu bacain.
0: Yes.
1: Yuk. Nih bacain. Bisa kebaca gak?
0: Enggak.
1: Oke, baiklah. Ada Kak Wawat Tustiawati, selamat
0: halo,
1: pagi.
0: Morning.
1: Sampai sekarang gue gak akan lupa sama guru kelas 6 namanya Pak Ibrahim yang mengubah tahun lahirku menjadi 3 tahun lebih tua di ijazah tanpa konfirmasi ke aku dan keluarga.
0: Hah, kok bisa?
1: Dulu tinggal di nenek dan baru ketahuan setelah beberapa bulan dan gak bisa diubah. Jadi sekarang ditanya, sekarang datanya diubah semua karena harus menyesuaikan dengan SK. Sementara ijazahku langsung diambil oleh paman yang tinggal di kota dan sampai sekarang belum pernah bertemu lagi dengan beliau.
0: Beda 3 tahun. Beda 3 tahun umurnya berarti kan?
1: Ya 3 tahun lebih tua.
0: Iya.
1: Ya jadi ya.
0: Hitungannya kalau di SD berarti lulus SMP dong. Kalau 3 tahun kan?
1: Ya.
0: Wah.
1: Aduh, so sorry to hear that Kak Wawat. Terus gimana tuh bentukannya?
0: Iya.
1: Masalahnya jasa SMP SD loh.
0: Iya.
1: Ya, ya balik lagi sini kan sebenarnya pendataan ya kayak gini-gini ya. Tapi ya, ya mudah-mudahan ya, ya well, yang gue selalu percaya bahwa things will always happen for a reason. Kalau misalnya nggak ada kejadian seperti ini, Kak Wawat nggak ikutan cerita ke kita.
0: Iya benar.
1: Gak, gue bercanda. Tapi maksud gue kayak, ya pasti repot pada masanya. Tapi percayalah bahwa things will always happen for a reason. Tapi mungkin Kak Wawat bisa cerita juga nih, things will always happen for a reasonnya karena apa? Mungkin karena kayak gini. Oh ternyata kalau misal kayak gini, gue bisa bisa begini. Pasti ada kayak gitu-gitunya nggak sih, Cas?
0: Jadi waktu kecil lo harus melewati itu supaya lo bisa ceritain di Delta FM gitu. Jauh banget ya kayaknya. Ya.
1: Gini Cas, kayaknya nggak secetek itu ya alasannya ya Cas.
0: Ada juga nih Mas Bri.
1: Hai Mas Bri.
0: Mas Bri ikutan di live TikTok kita ya. Waktu sekolah di Surabaya namanya Bu Karolin. Setiap Senin ngecek kuku sambil bawa penggaris. Hah? Itu dia tadi penggaris yang Danar bilang itu. Yang kayak lebih cocok jadi kusen ya itu penggaris ya. Dibanding penggaris ya. Ada juga Bu Daryati nih katanya. Mirip Bu Subangun, killer banget. Katanya nih si Bu Karolin ini itu mirip karakter di Game of Thrones.
1: Oh, yang Brian of Tart, Game of Thrones. Ya Allah, Robby. Ya tahu. Yang ngajarin disiplin, iya sih, benar. Iya. Ada bu guru-guru yang memang ngajarin disiplin. Tapi kalau bercerita mengenai guru, pasti ada di guru-guru yang memang lo favoritin.
0: Yes.
1: Karena mungkin parasnya cantik atau ganteng. Baik zaman dulu,
0: baik hati.
1: Zaman dulu ada senior gue yang suka sama guru yang tadi gue ceritain, Cas.
0: Siapa tuh?
1: Yang
0: enggak guru apa guru apa?
1: Guru yang zaman karena memang gue SD sampai SMA di sekolah yang sama kan.
0: Okay.
1: Jadi memang pada saat gue SMA ada senior gue yang secinta itu sama si guru yang menemukan bakat gue zaman gue SD. Si ya, jadi gue gak mau nyebutin namanya karena gue takut dia dengerin gue. Jadi kayak literally suka.
0: Karena
1: belak-belakan.
0: Karena
1: KC ini ganteng.
0: Oh,
1: maksudnya kayak parasnya gitu kayak guru muda terus kayak dilihat ya gini literally suka kayak bener-bener yang gue kayak okay.
0: Biasanya kalau ke papasan gitu ya terus habis gitu ketemu lu, ya ampun gue ketemu tadi sama guru itu gitu terus
1: dia kayak, agak lumayan tomboy sih dia si senior gue ini tapi maksud gue kayak gemes juga sih lihat kayak gitu walaupun memang semakin kita dewasa ada juga ya momen-momen di mana pemberitaan itu menceritakan bahwa murid ternyata nikah sama gurunya.
0: Oh ada banget. Ada banget, gue ada pengalamannya.
1: Serius loh?
0: Ada teman gue. Jadi waktu itu ada guru sejarah baru lah. Saat itu mungkin baru lulus ya, kayak fresh graduate.
1: Graduate
0: itu. Terus kayak gue ngeliat foto beberapa tahun setelahnya gue lulus. Waktu itu ya, which is kita masih kuliah lah ya.
1: Oke.
0: Nikah.
1: Oh.
0: Gitu. Jadi si guru sejarah ini nikah sama teman gue. Gitu.
1: Waktu lagi sekolah temen lo nilainya paling bagus pasti ya?
0: Kayaknya sih ya. Gue curiga dari situ tuh.
1: Berarti gurunya yang suka sama muridnya ya?
0: Mungkin. Bisa jadi.
1: Sobat Data punya cerita tentang guru, coba ceritain ke kita lewat live TikTok atau DM Instagram gue @danargumi.

0: Delta FM hits terenak, The Chainsmokers featuring Halsey, Sobat Delta. Dan Argu Milang masih di Good Mood Club. Ada Chester, ada Haskal, ada Fawas, ada Om Halid dan juga ada Rido. Kita masih muterin lagu-lagu tahun 90-an dan 2000-an. Good morning buat yang baru gabung.
1: Yes.
0: Ini udah bulan Juli, tanggal 1. Bulan 7 Sobat Delta. Jadi 6 bulan lagi kita menyongsong 2027.
1: Masih lama.
0: Ya maksud gue untuk lo ngerasa sampai 6 bulan aja nih, menurut gue udah cepat lo Cas.
1: Ini udah masuk ke semester 2 ya untuk teman-teman AE ya.
0: Iya, AE. Cute 2-nya gimana nih teman-teman? Apakah mungkin cukup menarik untuk dijalani di 2026 ini? Tapi I don't know ya, gue ngerasa 2026 ini nih berjalan cukup baik sih buat gue.
1: Buat lo ya?
0: Buat gue. Maksud gue kayak entah kenapa ya, dibalik hal-hal yang tadinya agak gimana gitu ya, tapi ngerasa di 2026 ini nih ada hal membaik gitu loh Cez.
1: Alhamdulillah.
0: Iya gak sih?
1: Yes.
0: Dan gue rasa juga, gak tau lo ngerasain hal yang sama gak?
1: Sama-sama. Kalau gue sih lebih kayak gak kerasa ya, udah Juli gitu. Karena kan sebelumnya kan kayak mungkin ya, karena tahun-tahun sebelumnya tuh kayak banyak pekerjaan yang harus dilakukan.
0: Betul,
1: gitu kan. Ini kayak ngerasa aja udah Juli, udah gak, semester 2 ya.
0: Tapi gini nih, in terms of good things-nya Cez,
1: ya,
0: lo ngerasa ada perbaikan gak di 2026 ini?
1: Pastinya sih. Kalau gue pribadi ya, kalau gue pribadi pastinya.
0: Gue tuh ngerasa beneran literally, gue kemarin ngobrol sama manajer gue gitu kayak 2025 tuh menurut gue cukup mengap buat gue pribadi. I don't know apakah ya in terms of gue percaya feng shui atau gimana, karena memang 2025 itu kan adalah tahunnya gue, sionya gue, karena gue sionya ular kan. Tahun lalu kan itu sio ular juga kan.
1: Lo yang kadut kan?
0: Ular melingkar di atas pagar. Tapi gak tau kan kalau misalnya orang-orang ada yang percaya ada yang enggak.
1: Yes.
0: Jadi ketika memang lo masuk ke dalam sio lo di sio itu, gak segitu
1: beruntungnya. Justru gitu ya.
0: Katanya gitu.
1: Itu kan lo ngerasa itu tahun lo, tapi buat lo sendiri itu ya tidak berimpact banyak gitu mungkin kan.
0: Struggle-nya itu tuh gue harus kayak lari 2 kali atau 3 kali lipat dibandingkan biasa-biasanya. Di 2026 ini gue ngerasa kayak kok LOHKOK?
1: Enggak dong, kok sesimpel itu sih?
0: Kok ada banyak hal yang gue rasain dan happy gitu. Gue ngerasa kayak alhamdulillah sih.
1: Iya, alhamdulillah. Ya banyak rezeki-rezeki yang pastinya yang ya kita doain juga untuk Sobat Delta pastinya.
0: Amin.
1: Ini ya masih 6 bulan lagi, masih ada beberapa target yang harus dikejar juga ya Sobat Delta ya.
0: Oke, sambil ini agak lumayan kemana-mana sih obrolannya, karena sebenarnya kita lagi ngebahas tentang
1: guru
0: yang nggak bisa lo lupain dari zaman sekolah dulu Sobat Delta.
1: Yes.
0: Ada siapa Cez di live TikTok Cez? Kita lagi live di TikTok. Jadi buat Sobat Delta yang mau mampir ke live TikTok kita, monggo banget loh.
1: Yes, nih kalau dari ada Ruli dari Sulawesi Tengah. Hai Ruli.
0: Halo Ruli.
1: Ada Zulfikar juga nih. Kalau Zulfikar nih agak-agak mirip nih tadi sama cerita teman gue. Dia bilang, Nar, guru SD ku pas kelas 6 adalah cinta pertamaku dan sekarang rumahnya deket rumahku. Aduh, kebayang kan? Lu ngeliat pagar rumahnya aja, untuk orang yang lu suka, lu pasti ada banget tuh deg-degannya.
0: Kayaknya gak ke guru deh Cez.
1: Iya kan guru ada. Kalau ya, tadi kan teman gue kan sampai nikah.
0: Iya betul. Maksud gue kan Zulfikar tuh kan adalah cinta pertamanya dia, guru SD-nya dia. Ketika memang udah sekarang gurunya.
1: Mungkin maksudnya dia cinta pertama tuh dia ngerasa suka sama
0: gurunya ini.
1: Iya, gitu. Iya.
0: Tapi kalau misalnya tiba-tiba dekat sama rumahnya, lewat depan rumahnya dia lagi, kayaknya ada kayak ya udah ini guru aku dulu.
1: Iya sih.
0: Iya gak sih?
1: Ya siapa tahu dia lewat bawain bubur gitu, kan kita nggak tahu.
0: Ngomongin bubur Yuko abis lagi, kesel banget lo, jangan digati-gatin bubur deh Chester
1: ya. Justru karena itu, karena buburnya abis.
0: Gue kehabisan bubur Setia Mitra sama Delta, kesel banget deh pagi ini. Selamat pagi buat teman-teman yang baru gabung, ada Arif nih Ches. Dia bilang katanya guru yang sampai sekarang gak pernah dilupa adalah Pak Hendra, guru matematika waktu SMP, dan beliau terkenal paling killer satu sekolah. Setiap masuk kelas, suasananya langsung hening. Kalau ada yang gak bisa jawab soal, disuruh berdiri di depan kelas.
1: Bener.
0: Jadi waktu itu saya sempat kesel sama beliau, tapi pas kelas 3 beliau malah sering ngajarin saya gratis pulang sekolah karena tahu saya mau ikut ujian masuk SMA favorit. Dan di situ saya sadar galaknya itu bukan karena benci, tapi karena beliau benar-benar peduli. Sampai sekarang setiap ketemu beliau saya selalu salim dan bilang terima kasih.
1: Nah itu dia. Tapi kalau tadi gue ngomong-ngomong soal guru SD, gue punya pengalaman. Gue pertama kali bisa naik motor kopling, pinjem motor guru gue.
0: Jadi SD
1: Jadi waktu itu gue kan private ke rumah kan gurunya kan. Nah, terus si gurunya baru datang, capek lah dia dibikinin minum gitu-gitu, dibikinin minum. Pak, saya minjem motor dong, Pak. Dan lo tau saat itu gue belum bisa naik motor. Terus gue minjem Vespa-nya dia, Vespa tuanya lah, mungkin tahun 70 ya.
0: Oke.
1: Ya jadi itu gue based on itu akhirnya bisa bawa motor kopling. Ya Vespa kan tau sendiri,
0: berat juga,
1: berat
0: kan,
1: dan susah.
0: Iya iya iya, mindah-mindahinnya gitu. Tuh kayak harus feeling kan.
1: Iya.
0: Mindah di setir kiri kan itu,
1: bener,
0: kan. Iya pada masa
1: itu. Kamu bisa, bisa Pak. Ya udah gitu. Oh ya, walaupun pertama kali ngegas mati ya, jik jik jik jik gitu.
0: Iya, tapi lu SD ya, Ces ya. Guru lu sih bener-bener ya.
1: Ya kan dia nanya dulu. Bisa enggak? Bisa, bisa aja dulu.
0: Bisa mati di percobaan pertama, Pak.

0: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, di antaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
4: Saatnya Delta Traffic.
5: Hai, selamat pagi Sobat Delta. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya di Delta Traffic. Buat Sobat Delta yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di Jalan Magelang terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Monjali. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di kawasan Tugu Jogja terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Sobat Delta. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena.
3: Bikin pagi ini makin serius Sobat Delta, bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
0: Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.

Harris featuring Rihanna, This Is What You Came For. 54 menit lewat dari jam 8 waktu Indonesia bagian Barat. Masih seseruan dengan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Kita lagi ngebahas tentang guru nih Sobat Delta, yang gak bisa lo lupain momen-momennya. Ada Pixie Hat, halo. Aku pengen share, bukan guruku sendiri tapi papaku as guru. Pada masanya seperti early 2000-an katanya gitu. Muridnya papaku tuh main bola dan kena kaca sampai kacanya pecah. Muridnya yang main bola kena sebuah elusan manis lewat telapak tangan bapaknya ke anak-anaknya. Pada zaman itu masih biasa ya begitu, tapi turns out muridnya papaku jadi respect banget ke papa. Bahkan sampai beberapa tahun lulus pun masih sering ke rumah untuk kirimin parcel. Dulu waktu kecil tiap belajar papaku selalu duduk di sebelahku sambil pegang pecutan. Waduh. Waktu itu aku takut banget sama nangis, tapi akhirnya bikin aku yang sekarang jadi anak yang bertanggung jawab sama sesuatu. Oke. Tapi memang somehow ya plus minus juga ya Sobat Delta ya, pendidikan VOC itu tuh ada ya kayak, aduh aku tuh gak bisa nih harus menghadirkan pendidikan VOC ke anak-anak. Ya balik lagi, setiap rumah punya caranya masing-masing untuk menghadirkan pembelajaran di rumahnya, ya gak sih Sobat Delta. Gue pengen bacain satu lagi nih, ada Roni nih yang menyapa gue lewat DM Instagram. Morning Ron, saya paling ingat Pak Deddy Nar, guru olahraga. Dulu saya termasuk murid yang badannya paling besar di kelas, jadi sering minder kalau pelajaran olahraga. Tapi Pak Deddy gak pernah membandingkan saya dengan teman-temannya yang lain. Oh, teman-teman yang lain. Beliau selalu bilang lawanmu itu dirimu sendiri, bukan orang lain. Berkat beliau saya jadi mulai rajin olahraga, dan sekarang udah kepala tiga gini, masih rutin lari setiap minggu. Dan itu semua gara-gara satu guru yang percaya sama saya. That a sweet story ya, kalau ngomongin tentang guru-guru pada masanya Sobat Delta. Tapi balik lagi, ada memang guru yang menghadirkan core memory indah, ada juga guru-guru yang menghadirkan core memory bikin gedek sendiri. Tapi apapun itu, mereka lah yang menghadirkan kita sekarang seperti sekarang ini, ya gak sih Sobat Delta. Shout out untuk para guru juga di luar sana, tenaga pendidik yang luar biasa. Gue tuh sangat respect dengan tenaga pendidik kita di tanah air Sobat Delta, yang memang mendedikasikan dirinya, mendedikasikan pengetahuan yang dia miliki kepada anak-anak untuk bisa bertumbuh lebih baik ke depannya. Ya semoga anak-anak ini nanti bisa bertumbuh dengan baik, bisa banyak ilmu-ilmu yang bisa dibilang bermanfaat untuk mereka di kemudian hari ya Sobat Delta. Well, kita lanjut dulu muterin lagu enak. Masih bareng gue Danar Gumilang, masih seseruan sampai jam 8 malam. Salah, jam 10 pagi nanti Sobat Delta. Masih ke bawah nih gara-gara The Chester. Gue mikirnya nih gue lagi siaran sore soalnya. Lanjut dulu ah. Kita puterin lagu yang satu ini, kebetulan di request sama teman kita. Selamat pagi, ada Lutfi yang pengen dengerin lagunya Bruno Mars, Risky Doll, yang akan langsung kita puter. Jadi buat teman-teman di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, tetap bareng gue di Delta FM sampai jam 10 pagi nanti. Oke? Okay?

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan
0: Delta,
3: Daerah Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi Sobat Delta. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Flash. Dari berita pertama, Sobat Delta, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan seluruh bentuk perjudian, baik yang dilakukan secara konvensional maupun melalui online, merupakan tindak pidana. Masyarakat pun diminta tidak tergiur berbagai modus baru promosi judi online yang kini marak beredar di media sosial. Kita beralih ke berita hiburan, Shrek menyiapkan spin-off baru yang akan fokus pada sahabatnya yang cerewet dan sangat membutuhkan perhatian, yaitu Donkey. Spin-off bertajuk Donkey itu masih akan diramaikan Eddie Murphy sebagai pengisi suara. Kita beralih ke berita sepak bola, Chelsea merilis pernyataan dan kronologi kepergian Enzo Maresca dari Stamford Bridge yang mereka sebut sebagai akal bulus sang pelatih. Chelsea menyebutkan bahwa Enzo sebenarnya sudah sejak akhir tahun digoda Manchester City. Mereka menyebut sang pelatih tidak kuat iman dan tidak fokus saat menangani The Blues. Sekian dulu Delta Flash kali ini Sobat Delta, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Danar Gumilang dan Astri Ovi.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trenak yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits

Still from the best radio station in town, Delta FM, hits terenak. Masih bareng gue Danar Gumilang di hari Rabu ini, Sobat Delta. Sudah masuk di bulan Juli. Menyapa kembali Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Kita lagi seseruan di Good Mood Club. Bareng gue Danar Gumilang. Buat teman-teman yang bertanya, Ovi kemana? Ovi itu masih izin Sobat Delta, jadi memang ada kerjaan yang lagi dikerjain sama Ovi. Kita nanti tunggu aja tanggal mainnya, kapan bisa kita nikmati bersama hasil kerjanya dia. Jadi memang dalam beberapa minggu ini Ovi tuh ada izin siaran di minggu ini sama minggu depan lah. Tapi besok rencananya dia akan hadir, but walaupun Ovi gak datang, kita bisa seseruan juga dengan lagu-lagu tahun 90-an, 2000-an. Ovi pun juga kirim salam buat Sobat Delta. Kemarin sempat meeting juga kita bareng-bareng, tapi ya balik lagi karena memang kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Ovi hanya bisa nitip salam ke Sobat Delta. Well, sudah di jam terakhir, udah di mana? Apakah sudah sampai di kantor atau bahkan masih menikmati kondisi jalanan yang sekarang ini lagi lucu-lucunya, Sobat Delta? Bolehlah diinfoin ke gue sambil ikutan request juga boleh. Kasih tahu lagu apa yang pengen lo denger, siapa tahu bisa langsung kita hadirkan. Salah satu yang kebetulan ini sudah di request sama salah satu Swifties. Selamat pagi, ada Rika. Apa kabar Rika? Rika pengen dengerin lagunya Taylor Swift yang Open Light yang akan langsung kita putar. Sambil ngajakin lo juga Sobat Delta yang mau request, silakan DM ke Instagram gue @danargumilang. Ditunggu ya.

0: Mana lagi nyetir? Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai, daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu, dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena. Bikin pagi ini makin serius Sobat Delta, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.

Delta FM Hits Terenak menyapai Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Menyapa juga teman-teman yang lagi dengerin kita streaming. Kemarin gue sempat ngebuka TikTok gue kan Sobat Delta. Ada beberapa temen yang bilang katanya, coba dong kota kita juga disapa. Ya mohon maaf lahir dan batin Sobat Delta, kenapa gue nyebutin cuma Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Medan, Makassar, Manado. Karena di kota-kota itu by frekuensi radio ada di situ. Mohon maaf nih buat teman-teman yang dengerin kita streaming dimanapun lo berada, di seluruh Indonesia, baik yang juga dengerin kita

ada kabar baik. WhatsApp ini akhirnya ngeluarin fitur yang mengubah kes kita semuanya lah. Dan cukup ditunggu oleh banyak orang. Jadi Sobat Delta, per akhir Juni kemarin WhatsApp tuh resmi ngebuka pendaftaran username atau nama pengguna. Jadi nantinya nih, kita tuh bisa dihubungin dengan username aja tanpa harus langsung ngasih nomor handphone ke orang lain. Ya mungkin kedengarannya familiar ya. Emang konsepnya tuh mirip kayak di medsos kita atau aplikasi chatting lain. Tapi bedanya selama ini tuh identitas utama WhatsApp selalu nomor telepon. Nah sekarang kita punya identitas publik yang terpisah. Jadi privasi pun juga bisa lebih terjaga. Dan menurut gue tuh ini bakal kepake banget nih buat yang sering jualan online, mungkin sering ikut komunitas, kerjaannya freelance, atau sekedar kenalan sama orang baru. Kita tetap bisa ngobrol, tapi nomor pribadi nggak otomatis kelihatan. Dan tentunya, kalau pengaturan privasinya juga sudah diatur dengan benar, Sobat Delta. Nah, ini tuh jadi menarik banget, karena kemungkinan besar, username nantinya, terutama yang bagus atau mungkin yang sesuai dengan nama kita, bakal jadi rebutan. Jadi kalau misalnya fitur ini udah muncul di aplikasi WhatsApp lo, mungkin gak ada salahnya langsung diklaim sebelum digunakan orang lain. Karena di zaman sekarang, ternyata yang dijaga tuh bukan cuma password, tapi juga identitas digital kita. Sedikit perubahan, tapi dampaknya bisa bikin komunikasi jadi lebih nyaman dan privasi pun tetap aman. Ya gak sih?

Still from the best radio station in town, Delta FM, hits terenak Sobat Delta. Waduh, lagu dari Dance Cake by the Ocean baru aja gue puter, di request sama teman kita ada Rocky. Selamat pagi Rocky, thank you banget untuk requestnya. Masih nungguin juga request dari teman-teman yang lain yang mau dengerin lagu favoritnya. Ayo mampir ke Instagram gue @danargumilang, siapa tahu bisa langsung kita puter untuk nemenin Rabu pagi lo ini Sobat Delta. Kondisi jalanan di luar sana seperti apa? Apakah baik-baik aja atau justru malah sekarang ini lagi jadi sebuah bahan obrolan ketika macet sama teman kantor yang lagi menikmati Piala Dunia. Ada beberapa yang kecewa karena negara jagoannya sudah kalah di awal-awal, semangat ya teman-teman. Tapi kalau ngomongin tentang lapangan hijau, rasanya kayak apa ya Sobat Delta ya, nama pemain yang sering banget dibahas dan juga bersinar itu adalah Cristiano Ronaldo salah satunya, atau yang lebih akrab dikenal dengan julukan CR7. Menariknya, orang kagum sama Ronaldo tuh bukan cuma karena gol-golnya atau koleksi dari trofinya Sobat Delta. Di balik semua pencapaiannya ternyata ada cerita yang mungkin belum banyak orang tahu. Jadi sebelum jadi salah satu atlet terkaya di dunia Sobat Delta, CR7 atau Ronaldo ini pernah hidup jauh dari kemewahan. Waktu remaja di Akademi Sepak Bola di Lisbon, dia dan juga teman-teman ya bahkan pernah berharap dapat sisa burger dari restoran cepat saji untuk ngeganjel perut selama dia latihan. Sekarang, wah perjalanannya benar-benar terbalik Sobat Delta. Ronaldo nih resmi tercatat sebagai pesepak bola pertama yang diperkirakan punya kekayaan lebih dari 1,4 miliar dolar Amerika. Dan pendapatannya nih bukan cuma dari lapangan hijau loh, tapi juga dari bisnis, investasi, sampai brand CR7 yang mendunia. Bahkan, ini apa ya, membuat Ronaldo itu tuh semakin diidolakan oleh banyak orang. Banyak orang juga yang ngefans banget sama dia, bukan semata karena dia jago main bola, tapi juga karena dia ngebuktiin kalau mimpi besar itu bisa dimulai dari keadaan yang sangat sederhana. Jadi setiap kali nih ngelihat selebrasi khasnya dengan teriak "Syuuu!" yang kita lihat bukan cuma seorang bintang sepak bola, tapi juga perjalanan panjang seseorang yang tidak berhenti berjuang sampai akhirnya namanya dikenang sebagai legenda. Jadi tetap semangat buat teman-temanku semua yang sedang berjuang di tracknya masing-masing. Semoga apa segala usaha yang sekarang lo jalanin membuahkan hasil yang tidak pernah mengkhianati usaha lo.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Saatnya Delta Traffic. Hai, selamat pagi Sobat Delta. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya di Delta Traffic. Buat Sobat Delta yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Bundaran Patung Kuda terpantau ramai lancar, sementara kondisi yang sama juga terjadi di Semanggi yang mengarah ke Bundaran HI. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Cengkareng yang mengarah ke Pesing terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Sobat Delta, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang. Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena.
3: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits.

Back with me Danar Gumilang Sobat Delta. Still gonna accompany your Wednesday morning up until 10 AM onwards. Kita masih muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Gua dari tadi kan memang ngajakin lo untuk request untuk mampir ke Instagram gua, share lagu apa yang pengen didengar. Ada beberapa nama yang sudah hadir Sobat Delta. Aldi, morning. Aldi katanya baru aja buka laptop terus lihat meeting pertama ternyata diundur setengah jam. Lumayan bisa nyuri waktu ngopi sambil dengerin Delta FM. Semangat buat meetingnya nanti. Katanya pingin dengerin lagunya Iris, Gugu Dolls. Oke, siap. Fajar morning, udah sampai kantor katanya. Mau cabut lagi sebentar lagi ke klien meeting di Sudirman. Sapa dong Nar buat teman-teman yang ada di FWD. Oke, selamat pagi teman-teman di FWD. Semangat untuk kerjanya. Semoga jalanan masih bersahabat. Mau dengerin lagunya Torn yang Natalie Imbruglia. Natalie Imbruglia yang Torn maksudnya gitu. Nape Nar jadi liar. Ada siapa lagi nih? Dinda morning. Dinda di Bandung. Hari ini WFH katanya, tapi entah kenapa rasanya lebih sibuk daripada ngantor. Baru jam segini udah buka 3 tab kerjaan. Mau request lagunya Kahite yang cantik biar semangat kerjanya. Oke, baik, siap. Buat Sobat Delta yang lain yang mau request juga masih gue tunggu. Silakan DM ke Instagram gue Danar Gumilang. Kita seseruan sampai jam 10 pagi nanti. Siapa tahu lagu yang pengen lo request bisa kita putar dan ada di banking song kita ya.

Masih di Delta FM Hits Terenak, masih terus muterin lagu-lagu tahun 90-an dan 2000-an Sobat Delta. Danar Gumilang di Good Mood Club. Ovi masih ada kerjaan, jadi memang belum bisa menyapa teman-teman di hari ini. Ada beberapa yang nanya, tadi ada Rini, ada Vika, ada Devi juga. Mbak Devi pagi, Ovinya lagi kebetulan ada kerjaan dia. Jadi doain kerjaannya lancar dan nanti kita tinggal tunggulah tanggal gala premiernya. Cah gitu. Sebenarnya gue belum boleh ngomong ini sama Delta, tapi ya kita tunggu aja lah keseruan dari dia. Gue pingin bertanya ke teman-teman, jujur sama gue, kalau makan bakso, soto, atau mungkin nasi goreng, termasuk yang butuh kerupuk sebagai pendamping gak sih? Wah, ada yang ngangguk-ngangguk, ada yang mungkin, bah, gue banget lagi. Tapi ternyata nih sama Delta, kerupuk yang sering kita anggap cuma pelengkap. Ini lagi jadi bahan pembahasan karena Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin ini ngingetin kalau di balik kriuknya, kerupuk juga menyimpan kalori yang gak sedikit Sobat Delta. Banyak orang mungkin mikir, ah cuman kerupuk, padahal satu buah kerupuk ini bisa mengandung sekitar 65 kalori. Bayangin kalau sekali makan habis satu renteng gitu ya, atau sekitar 10 buah gitu, kalorinya tuh bisa tembus 650 kalori. Ini gue ngingetin diri gue sendiri Sobat Delta karena setiap gue makan bubur pagi hari, gue kalau gak bilang ke Fawas, bilang ke Rido, tolong tambahin itu kerupuknya, ditambahin itu buat kita kudap dan kita cemilin ketika lagi ngantuk di pagi hari. Nah masalahnya, kerupuk tuh sering dimakan tanpa kerasa. Lagi ngobrol, nonton, nemenin makan siang, tahu-tahu, wah udah abis nih bungkusnya. Isinya udah abis, masa bungkusnya kita makan? Gak gitu ya. Tapi belum lagi biasanya tetap ditambah sama nasi, lauk, atau mungkin minuman manis. Bukan berarti nih sekarang kita harus musuhan sama kerupuk Sobat Delta. Enggak, namanya juga salah satu comfort food orang Indonesia ya. Yang penting mulai lebih sadar sama porsinya. Karena kadang yang bikin berat tuh, ya, bukan apa ya, bukan niatnya untuk nurunin berat badan, tapi apa yang ada di sekitar kita, termasuk si kerupuk ini, sama satu lagi, temen, itu kadang ya, ketika kita lagi mulai diet, ah udah besok aja dietnya, yang kayak gini-gini nih, yang ibaratnya pengen dikulitin satu-satu tuh teman-teman.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Kita bikin pagi ini makin serius Sobat Delta, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Sobat Delta, sudah ada di penghujung acara. Terima kasih banyak buat lo semua yang sudah bergabung sama gue. Gue harus segera cabut karena ya hari ini gue ngajar dan agak lumayan sedikit bikin pening kepala gue sebenarnya dari kemarin karena mahasiswa gue tuh udah mau UAS. Jadi ada beberapa hal yang harus gue siapin dan ibaratnya tuh UASnya dipercepat gitu loh Sobat Delta karena mereka tuh bikin project untuk mata kuliah gue dan per grupnya ini nih harus diselesaikan by the end of this week. So gue dari kemarin kayak apa ya gimana ya dan segala macam. Ya mungkin buat teman-teman tenaga pengajar tahu lah apa bagaimana repotnya atau bagaimana pusingnya. Atau mungkin cuma gue doang yang merasa setiap mau UAS tuh bawaannya kayak gemes sendiri. Well, gue pamitan. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Before we go, always remember that good things will come to those who do good. Besok Ovi akan kembali siaran di sini. Jadi kita ketemu lagi besok di acara yang sama, di jam yang sama, di Good Mood Club, cuma di Delta FM. Bye now.
1: Now, that is a very sensitive subject.

0: good song. Mr. Morgan, pay for this dad.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
3: Delta FM Hits Terenak.

sehat yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Sobat Delta, main layang-layang emang paling seru, apalagi mainnya sama teman-teman. Tapi perlu diperhatiin nih untuk para orang tua dan adik-adik, seperti apa lokasi yang aman dalam bermain layang-layang. Pertama, hindari bermain layang-layang di area bertegangan listrik tinggi, seperti jaringan listrik, karena area tersebut sangat berbahaya dan bukan untuk didekati. Dan selalu ingat, 3 meter jarak aman dari jaringan listrik. Jika menemukan potensi bahaya di sekitar jaringan listrik, segera laporkan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center PLN di 123. Iklan ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero Pusat Pendidikan Pelatihan Corporate University dan Delta FM.
1: Delta FM, hits terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
2: Jangiga 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: keseruan mangkal bareng Ilham, eits tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicat.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicat.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan
0: Delta,
3: Daerah Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Mau lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Delta FM, Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Kita telah sekali prarekonstruksi di salah satu TKP ya. Karena ini ada 4 TKP yang
3: korban itu tadi punya utang piutang sebesar kurang lebih 14 juta. Sebetulnya korban katanya sukarela katanya sambil menunggu utangnya dilunasi.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai penyidik siap gelar rekonstruksi kasus penyekapan dan penganiayaan, ratusan masa tagih janji DPRD terkait hak angket dan pemakzulan Wali Kota Sukabumi Ayeb Zaki, di Cirebon puluhan ribu botol miras senilai 1 miliar dimusnahkan. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Polisi kini masih mendalami kasus dugaan penyekapan yang terkait utang-piutang terhadap seorang perempuan di bawah umur di sebuah rumah di perumahan Kota Baru, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya.
5: Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Kota AKP Januar Rangga Fardela menyatakan pihaknya belum bisa memberikan keterangan detail kepada media mengenai kasus itu karena hingga Selasa 30 Juni masih terus memeriksa terhadap pihak-pihak terkait. Kendati begitu, dirinya mengungkap korban inisial AR adalah perempuan yang masih berusia 16 tahun sehingga proses pemeriksaan harus melalui prosedur pendampingan dari orang tua juga lembaga terkait. Sebelumnya diketahui terungkapnya kasus dugaan penyekapan itu setelah korban AR melapor ke call center 110 Senin 29 Juni sore. Dia mengaku ditahan di rumah majikannya sejak Selasa 23 Juni lalu. Usai mendapat laporan, polisi turun tangan dan mengamankan AR dari rumah itu beserta sepasang suami istri inisial S dan M yang tak lain adalah majikan AR. Pamapta 2 Polres Tasikmalaya Kota, Ibda Rifanto Zaki, saat memimpin olah TKP di lokasi kejadian, membenarkan jika hasil penyelidikan sementara, dugaan penyekapan terkait dengan utang piutang antara korban AR yang merupakan pegawai dan S serta M pemberi kerja. Zaki menyebut korban memiliki utang dan saat di rumahnya yang jadi TKP itu adalah kantor sebuah koperasi tempat AR bekerja. Kepada polisi, terduga pelaku berdalih tak menyekap AR, bahkan tinggal di rumah itu secara sukarela sambil menunggu utangnya dilunasi.
3: Korban ini memiliki utang. Jadi korban ini sempat kerja di sebuah koperasi. Ini TKP-nya ini merupakan sebuah koperasi. Nah tadi kami cek ternyata memang untuk badan hukumnya belum punya badan hukum. Nah nanti seorang korban itu tadi punya utang piutang sebesar kurang lebih 14 juta. Memang sebetulnya kalau tadi informasi ketika kami ngobrol dengan istrinya, ya sebetulnya korban katanya sukarela katanya. Sambil menunggu utangnya dilunasi, korban sebagai jaminan di sini tadi.
4: Puluhan sopir angkot trayek 21 menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi keberadaan bus stop bis kita yang dinilai mengurangi jumlah penumpang angkot.
6: Aksi protes dilakukan puluhan sopir angkot dengan membawa armadanya ke halaman hingga pintu masuk kantor Dinas Perhubungan Kota Bogor, Kecamatan Bogor Tengah. Sebagai bentuk kecaman, salah satu armada angkot dicoret dengan cat semprot dan spidol berisi tulisan tuntutan. Para sopir menilai keberadaan bus stop bis kita di sepanjang jalur Tajur membuat jumlah penumpang angkot terus menurun. Kondisi ini dirasa memperberat persaingan bagi supir angkot trayek 21 rute Ciawi hingga Tajur. Para pengemudi mengaku pendapatan mereka menurun sejak beroperasinya layanan bis kita.
7: Merasa keberatan dengan ada bus stop terlalu banyak itu. Mohonlah dikurangin masalah bus stop. Yang penting bisa adil-adilnya. Kalau misalkan ada bus stop, ya koordinasi dulu dengan organda yang kita di bawah. Apakah kita memenuhi persyaratan kayak gitu. Jadi yang menyakitkan adanya bus stop, saya tidak tahu.
6: Mereka menyebut sebelumnya hanya ada rencana pembangunan 7 titik bus stop, namun kini dinilai memberi dampak terhadap jumlah penumpang angkot.
8: Negosiasi kita dengan pemilik dan para sopir bisa menjamin hanya ada di 2 titik, karena emang load factor di K2 ini sudah di atas 100%.
6: Akibat kondisi tersebut, dalam satu kali perjalanan, angkot yang dikemudikan sopir kini hanya mampu mengangkut 4 hingga 5 penumpang. Para sopir berharap pemerintah melakukan evaluasi dan mengatur kembali jumlah bus stop agar persaingan antara angkot dan bis kita dapat berjalan lebih seimbang.
4: Ratusan massa yang tergabung dalam aksi bela rakyat Akbar 2626 melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Sukabumi. Mereka menagih janji DPRD terkait hak angket dan pemakzulan Wali Kota Sukabumi Ayeb Zaki.
9: Aksi ini merupakan jilid kedua. Aksi yang berlangsung di halaman gedung Dewan itu diwarnai orasi bergantian. Massa menilai DPRD belum menunjukkan langkah konkret meski sebelumnya telah menerima tuntutan terkait hak angket dan dugaan pelanggaran yang mereka laporkan. Koordinator Aksi Akbar 2626, Budi Adinata, mengaku kecewa karena wali kota, wakil wali kota, maupun seluruh anggota DPRD tidak hadir menemui massa sebagaimana yang mereka harapkan. Meski demikian, massa masih memberi kesempatan kepada DPRD dengan menunggu kehadiran perwakilan fraksi.
10: Aksi ini kami meminta wali kota, wakil, dan 35 dewan hadir. Nah, hari ini ternyata tidak ada. Artinya saya kecewa banget.
9: Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda menegaskan tuntutan mengenai hak angket telah diterima dan sedang diproses sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPRD. Menurut Wawan, setelah kembali bertugas usai menjalani masa pemulihan kesehatan, dirinya langsung mengundang seluruh ketua fraksi untuk membahas usulan tersebut. Pembahasan selanjutnya akan dijadwalkan melalui rapat badan musyawarah. Ia menjelaskan hak angket tidak dapat langsung diproses tanpa memenuhi syarat administratif maupun material sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2015.
11: Ya, ketika tuntutan dengan hak angket tadi disampaikan, tanpa ada aksi pun sebetulnya kami DPRD sudah melakukan pendalaman. Dan memang kita buktikan bahwa rekomendasi panja itu sudah diakomodir untuk kalangan masyarakat.
4: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio atau Balmon SFR Kelas 1 Bandung menggelar Forum Konsultasi Publik Tahun 2026 di Kota Bandung Rabu pagi ini. Kepala Balmon SFR Kelas 1 Bandung, Syamsul Huda, mengatakan kegiatan ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap standar pelayanan sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik di bidang spektrum frekuensi radio.
12: Konsultasi publik ini adalah bagian daripada kegiatan yang dilakukan oleh Balmon Kelas 1 Bandung. Semangatnya adalah bagaimana kita kemudian ke depan memberikan layanan yang terbaik untuk masyarakat Jawa Barat, terutama masyarakat pengguna frekuensi, dan bagian daripada kita mendengar apa yang selama ini kita lakukan layanan di Balmon Kelas 1 Bandung itu mendapat masukan, mendapat kritik, mendapat saran, dan mendapat perbaikan-perbaikan dari teman-teman yang ada di Jawa Barat. Jadi tahun 2026 ini, Balmon Kelas 1 Bandung itu memiliki dua kegiatan yang menurut kami tidak semua bisa dilakukan oleh semua satuan kerja di Kementerian Komdigi. Yang pertama adalah pembangunan zona integritas. Yang kedua adalah evaluasi terkait dengan pelayanan publik. Kami berharap dua kegiatan ini menjadi motivasi kita untuk bisa melayani dengan integritas, bisa melayani yang memberikan manfaat luas kepada masyarakat dengan standar-standar layanan terbaik dari Balmon Kelas 1 Bandung.
4: Selain mengevaluasi standar pelayanan, kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku industri, komunitas, dan media dalam menjaga pemanfaatan spektrum radio agar tertib, legal, dan bebas dari gangguan yang dapat menghambat layanan komunikasi. Diketahui peserta yang mengikuti acara ini berasal dari perwakilan operator telekomunikasi, penyelenggara internet, media massa, kalangan akademisi, hingga organisasi masyarakat seperti ORARI, RAPI, dan PRSSNI Jawa Barat. Diharapkan layanan frekuensi radio dapat semakin berkualitas sehingga mampu mendukung kebutuhan komunikasi, penyiaran, telekomunikasi, hingga kegiatan sosial kemasyarakatan di seluruh wilayah Jawa Barat. Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
13: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
4: Penyidik Polda Jawa Barat terus mendalami kasus penyekapan dan penyiksaan oleh tersangka TH terhadap kekasihnya berinisial YTR yang diduga dilakukan di kawasan Kabupaten Bandung.
14: Penyidik Polda Jawa Barat terus mendalami kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH terhadap kekasihnya yang berinisial YTR yang diduga dilakukan di kawasan Kabupaten Bandung. Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, penyidik telah melakukan pra-rekonstruksi di salah satu lokasi yang diduga kuat menjadi tempat penyekapan dan penyiksaan keji tersebut. Pra-rekonstruksi tersebut bertujuan untuk menguji kesesuaian fakta di lapangan dengan hasil pemeriksaan para saksi dan tersangka.
2: Kita telah sekali pra-rekonstruksi di salah satu TKP ya. Karena ini TKP ada beberapa TKP, ada 4 TKP yang bisa kami sampaikan.
14: Sementara itu, secara terpisah, Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPO Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, penyidik kembali menemukan dua lokasi baru dalam kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH. Lebih lanjut, Kombes Rumi menambahkan, Polda Jawa Barat juga telah merampungkan agenda pra-rekonstruksi dan rencananya rekonstruksi utama akan digelar pada Kamis tanggal 2 Juli. Juli 2026.
15: Kita sudah melakukan pemantapan oleh TKP dan kita menemukan ada 2 TKP baru dan kemarin kita juga sudah melakukan pre-rekonstruksi. Jadi rencana kalau tidak ada halangan dan sesuai dengan apa yang kita rencanakan kan Kamis akan melakukan rekonstruksi.
4: Puluhan ribu botol minuman keras dan nalpot brong dimusnahkan oleh jajaran Polresta Cirebon Selasa siang. Seluruh barang bukti sitaan itu ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan dari kegiatan rutin yang ditingkatkan, KRYD, yang dilaksanakan jajaran Polresta Cirebon. Terdiri atas 11.308 botol minuman keras pabrikan, sekitar 3.800 botol minuman keras tradisional, serta 890 liter tuak.
16: Pemusnahan dilakukan dengan cara melindas ribuan botol minuman keras menggunakan mobil silinder hingga hancur, serta memotong ribuan knalpot brong. Seluruh barang bukti ditaksir bernilai sekitar 1 miliar rupiah. Pemusnahan ini dilaksanakan untuk mencegah peredaran minuman keras yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
17: Kita yang pertama memusnahkan minuman keras. Minuman keras dalam rangka HUT Bayangkara ke-80 yang kami musnahkan sekitar 11.308 botol minuman, kemudian tambah lagi minuman keras tradisional sejumlah 3.800 sekian dan terakhir ada 890 liter tuak.
18: Termasuk knalpot juga ini?
17: Betul, jadi ada knalpot brong, kita hancurkan atau kita musnahkan knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi sejumlah 3.000 sekian. Jadi kami himbau kepada masyarakat Kabupaten Cirebon agar tidak meminum minuman keras, juga untuk tidak menggunakan knalpot kendaraan bermotor yang tidak sesuai spesifikasi.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Klik and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sadari bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Momentum Hari Bayangkara jadi pengingat pentingnya sinergi ciptakan lingkungan aman dan kondusif. Pemkot Bandung matangkan model bisnis angkot pintar. Pemprov Jabar segera bahas Bandara Husein Sastra Negara dan BIJB. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Momentum Hari Bayangkara menjadi pengingat akan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan terkait peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang jatuh pada 1 Juli 2026. Dalam momen tersebut, Farhan menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran kepolisian negara Republik Indonesia yang selama 8 dekade menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas sebagai fondasi pembangunan dan kemajuan bangsa. Farhan berharap di usianya yang ke-80, jajaran Polri semakin presisi, dicintai masyarakat, dan terus menjadi institusi yang responsif terhadap kebutuhan dan harapan rakyat.
2: Selama 8 dekade, Kepolisian Republik Indonesia telah menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas yang menjadi fondasi bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Kami mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara Kepolisian Republik Indonesia, pemerintah daerah khususnya pemerintah Kota Bandung, dan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, kondusif, dan tentunya hanya di Kota Bandung. Semoga di usia ke-80 ini, Kepolisian Republik Indonesia semakin presisi, semakin dicintai masyarakat, dan terus menjadi institusi yang responsif terhadap kebutuhan dan harapan rakyat. Terus perkuat kolaborasi dan gotong royong demi mewujudkan Indonesia yang aman, maju, dan sejahtera.
1: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan segera melakukan pembahasan dengan pemerintah pusat terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara di Kota Bandung dan masa depan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Kertajati, Kabupaten Majalengka. Pembahasan dilakukan menyusul reaktivasi Bandara Husein dan rencana pemanfaatan Bandara Kertajati oleh Kementerian Pertahanan. Menurutnya pembahasan penting dilakukan karena keberadaan kedua bandara tersebut saling berkaitan. Gubernur berharap pembicaraan bisa segera dilakukan sehingga mendapat kepastian mengenai arah pengelolaan kedua bandara.
3: Bandara Husein kan nanti bagian dari upaya kita melakukan negosiasi termasuk dengan urusan Kertajati. Karena Kertajati ini kan berhubungan dengan Husein. Karena ketika Kertajati sekarang akan digunakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pertahanan, maka Husein harus dibuka. Jadi nanti dua-duanya harus berjalan dan mungkin tidak terlalu lama lah kita akan melakukan pembicaraan. Ya.
1: Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, mengapresiasi keputusan pemerintah pusat yang akan mereaktivasi Bandara Husein Sastra Negara di Kota Bandung. Asep menyampaikan rasa terima kasihnya terutama kepada Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan Bandara Husein Sastra Negara diaktifkan kembali. Asep optimis dengan reaktivasi Bandara Husein, perekonomian Kota Bandung akan lebih meningkat lagi. Bandara Husein Sastra Negara ditargetkan kembali melayani penerbangan komersial mulai 17 September 2026. Nantinya bandara di pusat Kota Bandung tersebut dapat kembali melayani operasional penerbangan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri.
4: Informasi dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, rencana reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara insya Allah ini akan dimulai pada tanggal 17 September 2026. Artinya, rute penerbangan domestik dari luar negeri akan segera dibuka kembali. Hatur nuhun, terima kasih Pak Presiden Prabowo Subianto atas kebijakannya untuk membuka kembali bandara di Kota Bandung. Saya berharap dengan dibukanya Bandara Husein akan berdampak baik pada perekonomian di Kota Bandung. Kita doakan agar semua sesuai rencana.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Kota Bandung memastikan program Angkot Pintar menunjukkan hasil yang menggembirakan setelah berjalan selama 1 tahun. Dari sisi operasional, layanan dinilai berjalan dengan baik, tapi tantangan terbesar masih berada pada aspek pengadaan armada yang membutuhkan biaya jauh lebih tinggi dibandingkan angkot konvensional. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah Kota Bandung bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dinas Perhubungan Kota Bandung, serta Kementerian Perhubungan sedang menyusun skema pembiayaan agar pengadaan armada dapat dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, armada nantinya dioperasikan oleh Koperasi Angkutan Kota yang mengelola transportasi publik di Kota Bandung seperti Kobutri, Kopamas, dan Kobanter. Selain pengadaan armada, pemerintah Kota Bandung juga terus mengkaji rencana konvergensi atau konsolidasi kepemilikan angkot. Proses tersebut dinilai membutuhkan perhitungan yang matang karena melibatkan banyak pemilik kendaraan dengan kepentingan yang berbeda. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hanya dapat terwujud melalui ekosistem ekonomi yang kuat. Seluruh pelaku usaha harus saling mendukung dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam, keseimbangan ekologi, dan keberlanjutan pemanfaatan lingkungan. Menurutnya, industrialisasi akan tumbuh jika didukung oleh 3 aspek, yaitu infrastruktur, koneksitas air, dan koneksitas teknologi. Infrastruktur jalan dan pelabuhan harus terkoneksi agar industri tidak berbiaya tinggi, sehingga Jawa Barat didorong perlu memiliki pelabuhan, yaitu Patimban. Sedangkan konektivitas air atau dimaksudkan perlunya pembangunan infrastruktur air agar daerah-daerah industri tidak menggunakan air bawah tanah. Gubernur juga meminta perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat mendaftarkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP di daerah tempat mereka berusaha. Hal tersebut bertujuan agar penerimaan pajak bisa kembali ke daerah yang selama ini menopang kegiatan industri.
3: Kalau kita punya industri tidak punya pelabuhan, nanti kan pelabuhannya selalu menggunakan di pelabuhan di tempat lain. Ekspornya dicatat sebagai produk di tempat lain, bukan di Jawa Barat. Kedua, saya dorong dong pengusahanya NPWP-nya jabar dong. Jangan industrinya di sini, pencemarannya di sini, penggunaan infrastrukturnya di sini, kemudian mengalami tekanan demo dalam setiap waktu. Di sini biaya pengamanannya kita yang ngeluarin, tetapi giliran bagi hasil pajaknya di tempat lain. Yang berikutnya adalah konektivitas air. Ya, kita harus bangun infrastruktur air. Bagaimana daerah-daerah industri, terutama yang masih di zona industri, tidak menggunakan air bawah tanah. Satu-satunya jalan ya dibangun jaringan air dari sumber-sumber air yang memadai, terutama misalnya dari Citarum, dari Jati Gede.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.plus.sni.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan lepas landas. Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena hari itu, di BSD 14 musisi siap mengudara bersamamu. Hit Gitaf, Firsa Bersari, Netral XSLR, Dewa 19 featuring Elo, Underboy Gangs, Kelompok Penerbang Roket, Solja, The Changcuters, Pamungkas, Sal Priyadi, 510, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Mahalini dan juga Naikila. Bordang Boarding Fest 2026, 4 dan 5 Juli, Edutown Arena BSD Tangerang. Amankan boarding passmu sekarang juga. Jangan sampai ketinggalan penerbangan. Cek bordangboarding.com.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta,
3: Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicat.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicat.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM. Hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Sobat Delta, IHSG ditutup anjlok 3,05% ke level 5.643,19 pada perdagangan Selasa kemarin. Pelemahan dipicu aksi jual di saham-saham berkapitalisasi seperti Mora, BBCA, dan ASI setelah indeks sempat dibuka menguat di level 5.801,45. Kita beralih ke berita kedua. Mulai 1 Juli 2026, Pertamina resmi menurunkan harga sejumlah BBM non-subsidi. Pertamax Turbo kini menjadi Rp19.300 per liter, Dex Lite Rp19.700 per liter, dan Pertamina Dex Rp21.150 per liter. Harga aftur di Bandara Soekarno-Hatta juga turun menjadi Rp19.190 per liter. Sementara itu, harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan. Dan untuk berita terakhir, Sobat Delta, Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Swedia 3-0. Kylian Mbappe jadi bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbang Bradley Barcola. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkal bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Delta yang di Jakarta, di Bandung, di Semarang, di Yogyakarta, di Medan, di Makassar, dan di Manado. Selamat sore, selamat datang di Mangkal bareng Ilham. Sampai jam 8 malam nanti ada gue Ilham Ramdana, ada produser Vito. Wih. Ada Bang Denny aka Mr. Lesman lagi sholat. Alhamdulillah akhirnya gue ngeliat Bang Denny sholat juga ya. Terus juga ada... siapa namanya Apis, ada Abang Luna, ada Adoy, ada Om Egeng, ada juga Bang Hendra, ada Rido, komplit semuanya. Lu gimana sore ini, apa kabar? Ya ampun, lu buset, kayak kemarin gak siaran aja pertanyaannya. ada ini lagi nih, ada apa namanya, info lagi yang menyenangkan nih. Pertamina nurunin harga BBM Pertamax Turbo, Pertamina Dex dan Dex Lite per hari ini sobat Delta. Tapi gara-gara ini pada mahal ya, gue tuh jadi sangat-sangat kepikiran untuk mobil listrik kali ya gitu. Kalau lu nih sobat Delta, gue mau nanya dong, lu ada yang kepikiran mau beli mobil listrik gak sih? Ada kepengenan gak sih beli mobil listrik? Atau jangan-jangan lu udah pakai mobil listrik sekarang? Lu kasih tau gue dong, 0811 949 991 di voice note ya, jangan lupa ya di WhatsApp. Sekali lagi lo WhatsApp kalau WhatsApp ya sobat Delta, 0811 949 991. Lo kirim voice note aja, lo ada keinginan beli mobil listrik atau enggak, kenapa, atau jangan-jangan lo udah pakai mobil listrik sekarang, kasih tahu gua, atau bisa komen di live TikToknya @deltafm ya sobat Delta ya. Plus request lagu, boleh banget, boleh banget. Lagu pertama Luvias Club featuring Matthew Santos, This is Super

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Bang Ilham di Delta FM Hits terenak. Ini sambil live juga di Delta FM nih ya. Ini kenapa kalau bajunya gembel? Ini karena abis ini gue main basket, jadi gue pakai kayak kaos nyaman aja gitu.
1: Bohong. Ntar dia abis dari sini dia mau
0: nangkep. Mau mulung.
1: Mau cenderan di tiang lampu merah. Udah bawa baskom isi beras tuh.
0: Aduh. By the way, ini dia nih ya. Ada informasi kalau Pertamina nurunin harga BBM.
1: Alhamdulillah.
0: Pertamax Turbo turun, Pertamina Dex turun, Dex Lite juga turun per hari ini. Makanya gue mau nanya sobat Delta yang ada di TikTok juga nih ya. Lo kepikiran gak sih beli mobil EV, mobil listrik, atau enggak sama sekali?
1: Tapi
0: atau jangan-jangan lu udah pakai mobil listrik, kasih tahu gue dong. 0811 949 9991, kirim voice note atau bisa langsung komen di TikTok @deltafm. Ini ya, ada ini nih. Siapa ya, namanya nih?
1: Siapa
0: Mos, namanya? Mos. Calvin, saya baru ambil mobil Ayla karena pertimbangan jangka panjang. Untuk biaya baterai takutnya lebih mahal pergantiannya saat baterainya menurun. Iya sih.
1: Enggak ada, kemarin gue liat iklannya ada mobil listrik yang dia ada solar
0: solar panel.
1: Iya.
0: Masa solar
1: ada,
0: panel?
1: Ada Ilham udah.
0: Bang kagak ada.
1: Udah ada, cek kemarin gue lupa mereknya apa, serinya apa gitu.
0: Jadi lu bubur kali lu, tukang bubur kali lu. Halusinasi.
1: Aduh, itu di ini tim dong.
0: Mobil
1: listrik dengan solar
0: Solar panel.
1: Aduh.
0: Solar panel. Nah, coba gue cek ya. Oh iya. 5 mobil listrik dengan atau enggak ini 2024 beritanya.
1: Tapi udah ada yang keluar gitu.
0: Oh, ini ada nih. Entar abis ini kita lihat ya. Iya. Tapi ini dulu nih, tapi beritanya dulu nih. Jadi BBM yang turun nih mulai 1 Juli hari ini resmi Pertamax Turbo jadi 19.300. Vito biasain sebelumnya ada ya, berapa sebelumnya? Pertamina Dex
1: dan kalau ini turbo tuh 20.175 kalau enggak salah.
0: Ya segitu dah pokoknya ya. Pertamina Dex turun jadi 21.150 per liter, Dex Lite turun jadi 19.700.
1: Gua enggak pernah ngisi Pertamina Dex atau Dex Lite.
0: Nah, iya gue juga. Karena ngapain orang mobil kita nggak ada solar?
1: Motor gue bensin.
0: Nah, ini yang paling penting buat gue nih infonya.
1: Apa tuh?
0: Aftur turun. Jadi 19.190.
1: Emang gerobak lo masih lu isi aftur?
0: Masih, gerobak gue masih. Gue isi aftur. Jadi mudah-mudahan ya buat pengguna BBM non subsidi ini jadi sebuah hal yang alhamdulillah gitu.
1: Bikin dong kendaraan yang bahan bakarnya ini es teh manis atau es teh tawar gitu.
0: Ya lanjut aja ya. Oh, iya, ini lanjut. Yang turun cuman BBM yang non subsidi ya. Oh, yang subsidi tetap sama aja segitu. Walaupun sekarang gua akui ya agak sulit tahu nyarinya sekarang tuh. Nyari BBM subsidi Pertalite susah banget. Gua kan punya Vespa tua ya. Kalau gue pakai Vespa tua, mestinya gue isi Pertalite karena dulu aja isinya premium. Ya, kalau gue isi yang lebih
1: kompresinya tuh cocok buat itu.
0: Kalau yang lebih lagi takutnya panas terus jadi malah berkerak tankinya.
1: Kalau di Ciledug Raya masih ada beberapa bensin yang isi Pertalite ada. Depan seberang rumah gue tuh 600 masih ada. Cuma antriannya panjang beeng.
0: Oh.
1: Lu kalau makan nasi uduk tuh bisa 2 piring baru dapat antrian.
0: Iya gitu. Iya, memang kayak gitu.
1: Cara nanda ini begini, kalau di situ dia jual Pertamax Green, berarti dia nggak ada Pertalite.
0: Iya katanya begitu.
1: Iya kalau angkot masih masuk ngisi itu berarti dia jual Pertalite. Karena angkot nggak mau kan ngisi turbo kan.
0: Ini ada Aga nih.
2: Aga lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aga dari Bandung. Antara mobil listrik dan mobil bensin saya bingung sih, ada kelebihan dan kekurangan. Kalau mobil listrik ya tidak perlu ganti oli mesin dan tidak perlu servis, tapi baterainya dipikir-pikir mahal. Dan usia baterainya itu pasti ada usianya,
1: ada
2: yang
1: masanya,
2: sudah
1: ya
2: tidak layak pakai. Kalau bensin usianya lebih panjang, lebih tahan lama, tapi bensin mahal, harus servis dan ganti oli. Jadi gimana ya? Tengarti tenggarkan kena roti, lamun tengartos tenggarkan kena artos. Jadi lebih baik naik sepeda. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah benar, naik sepeda tuh paling bahan bakarnya es teh manis gitu sama nasi
0: sepiring. Iya. Kalo tapi kalau rumah lo di Tangerang, lo ngantor di Jakarta, betis lo meledak naik sepeda. Tapi soalnya emang bener sih sobat Delta ya, ini semua plus minus. Kalau misalnya lo beli EV kan baterainya tuh biasanya si garansinya itu 8 tahun. Tapi gue gak tahu ya, gue merasa di ilham-ilham kecil di hati gue itu selalu bilang bahwa lu tenang aja, 3 atau 4 tahun lagi penggantian baterai itu pasti jauh lebih murah.
1: Oh iya.
0: Jadi kalau misalnya lo pakai 8 tahun nih, 8 tahun lagi gue yakin kan kalau sekarang katanya bisa setengah harga mobilnya.
1: Iya.
0: Tapi 8 tahun lagi bisa-bisa ya bakalan murah gitu loh.
1: Iya, yang tadinya misalnya mobilnya harganya 1M, tiba-tiba baterainya itu 500 juta gitu.
0: Iya.
1: Nah, paling kalau 8 tahun lagi bisa jadi baterainya 495 juta gitu.
0: Kelvin nih ya, langsung aja nih ya.
1: Gue dilewatin gitu aja.
0: Kalau menurut saya pribadi, kalau uang lebih gue akan ambil yang hybrid, kata dia gitu. Hmm. Karena untuk sekarang pilihan tepat nih kalau ada uangnya.
1: Iya, perpaduan antara iya. Hybrid itu apa sih? Antara
0: bensin sama EV.
1: Oh iya.
0: Ada anggrek jatuh. Hmm. Namanya anggrek jatuh Patria namanya.
1: Enggak dipungut.
0: Sore abang, salam kenal. Selamat sore anggrek, salam kenal.
1: Salam kenal anggrek.
0: Sobat Delta, gue masih nanya ya, lo sekarang kepikiran nggak sih buat ganti mobil listrik atau jangan-jangan lu udah pakai mobil listrik sekarang? Testimoni dong, kasih tau kita di voice note di WhatsApp
1: 08 1 949 991 atau ku komentar di TikTok @deltafm.
0: Iya betul. Tapi kalau misalnya mau WhatsApp yang tadi ya 08 1 949 991 lu

0: gagah. Ini salah satu lagu yang menurut gua secara aransemen tuh mewahnya luar biasa loh.
1: Ini diputar saat tawuran terus menang gitu.
0: Waduh gila. Ini menurut gua aura-auranya kalau misalnya lo ganti lirik-liriknya nih bisa selevelan We Are The Champion.
1: Yo, iya betul.
0: Lu menang, lu merayakan sesuatu, musik itu grande
1: victory,
0: banget.
1: Victory.
0: Gila, keren banget sumpah bara suara tuh. Oke, kita lagu lagi ya. Kenapa buru-buru amat?
1: Pas banget ngomong lu.
0: Eh, Sobat Delta, ada yang lu binatang enggak, Bang? lu punya binatang piaraan enggak?
1: Enggak ada.
0: Ada ikan. Oh, kenapa iya, sih ikan, hal-hal kecil aja bohong lu?
1: Ikan ada, gue lupa.
0: Lupa enggak. Gimana orang masuk rumah lu lihat tengok kiri bawah langsung ikan.
1: Enggak, seinget gue kucing gitu, anjing ya. Gue anjing gitu, gue lagi sering lihat video-video anjing gitu.
0: Lu anjing lu piara, kan kagak boleh.
1: Enggak, yang anjing bodyguard buat anak kecil di YouTube gue sering nongol tuh.
0: Iya, gue juga. Gue tuh hampir tiap malam ya nontonin video anjing makan. Waktu itu gue pernah nih bokap gue nginepnya di kamar gue waktu itu karena dia nggak enak badan.
1: Yeah.
0: Nyokap gue tuh AC dingin banget kan.
1: Oh.
0: Akhirnya bokap gue, papa nginep di kamar kamu aja. Oh ya udah. Terus gue tiap malam ngeliatin video anjing 2 hari atau 3 hari gitu. Terus sampai bokap gue nanya, ngapain sih ngeliatin anjing makan mulu gitu? Karena gue seneng banget liat anjing makan.
1: Iya.
0: Makan leher angsa, leher bebek. Berarti terus makan pala kambing.
1: Lu udah hilang tuh ya. Udah maksudnya udah berganti sekarang anjing makan. Lu kan anjing kawin kan.
0: Nah itu baru akhir-akhir ini tuh lagi rajin lagi tuh gue.
1: Enggak, kalau gue
0: nonton anjing kecil kawin
1: dulu, kecil dulu gue miara kucing dari itu kayaknya dari nggak sengaja kucing main ke rumah si kecil piara sayang sampai dia tumbuh besar sampai dia kalau gue kecil bangunin gue ngaji nyium ke kuping gue dia.
0: Oh gitu waktu dia kecil.
1: Iya.
0: Pantesan tinggal separuh kuping lu yang kanan.
1: Enggak, dia kayak napasnya gitu kan dengan rok.
0: Iya.
1: Jelatin kuping itu. Dan itu lama-lama sering ngikutin gue kemana-mana kalau gue lagi pup di kamar mandi
0: dia ikut.
1: Sampai dia pun niru pup gue begitu. Gue cari
0: mana
1: kucing itu lagi nongkrong di lubang itu.
0: Oh
1: iya benar.
0: Karena kan lu bokernya di pasir. Oh. Jadi kucingnya ngikutin gitu kan.
1: Oh itu keren gue. Gue di pasir, dia di lahar.
0: Tapi gue pengen banget sih gue piara tuh salah satu binatang yang pengen banget gue piara tuh anjing sih. Karena anjing itu lovely banget.
1: Yeah.
0: Kayak misalnya kita pulang dia bakal nungguin. Walaupun selama ini gue sering banget piara ya Sobat Delta ya. Gue piara kucing tuh hampir selalu ada deh. Bahkan gue ngekos aja gue ada kucing 2 tuh. Dulu gue selalu tidur sama Ica sama Asih tuh bertigaan tidur. Ica tuh sama Asih nama kucing gue ya. Ada juga gue punya kucing namanya Sarah. Jadi kayak malam ini tidur sama Sarah. Nah sering pada salah paham orang-orang.
1: Salah kaprah gitu.
0: Iya padahal Sarah tuh kucing dulu. Nah kayak gitu. Tapi kalau yang gue pengen banget satu itu anjing, gue pengen banget tapi sulit gitu kan.
1: Anjing tuh setia ya, kalau udah suka sama orang nurut dia setia banget gitu ya.
0: Itu makanya, dan dia playful, pulang ditungguin. Kalau kucing nih udah gue piara dari kecil, gue pulang nih assalamualaikum melengos aja. Pengen gue
1: enggak, tapi kucing gue waktu gue kecil itu gue berangkat ngaji lagi tidur dibangunin, kayak tahu dia jadwal ngaji. Gue pulang ngaji, pulang sekolah, dia udah depan rumah ngeliatin gang gitu pas gue belok.
0: Jadi emang ada yang kayak gitu juga sih. Ada juga dan, kucing gue kayak gitu. Cuman dan mostly dia
1: maunya makan lepehan gue.
0: Oh, itu kucing lu.
1: Dan nggak harus ikan. Jadi kayak tempe mentah atau tempe yang udah mateng, gue kunyah terus gue ini makan sama dia.
0: Yang soalnya mulut lu bau amis.
1: Enggak, mulut gue bau anjing gitu ya. Musuh.
0: Makanya gue tuh satu yang pengen banget gue piara tuh anjing. Lu ada nggak satu hewan yang pengen banget lu piara?
1: Iya kucing itu.
0: Kucing lah. Kucing mah lu bisa piara sekarang di rumah. Kenapa nggak piara?
1: Istri gue nggak mau, dia nggak suka ada takut pada alergi bulu kucing segala macam gitu.
0: Dia bisa nggak suka kucing nih, tapi dia miara lu di rumah mau aman-aman aja.
1: Ya kan
0: bulunya nggak bikin ini ya, bersin-bersin ya.
1: Bulunya harum kalau gue.
0: Sobat Delta, kalau lu nih ada nggak sih satu binatang yang pengen banget lu piara, tapi sekarang lagi nggak lu piara nih. Dulu pernah piara mungkin, kalau gue tuh pengen banget gue piara anjing, bener-bener top of my list. Soalnya ada studi ya, katanya punya hewan piaraan tuh bisa bikin mood kita senang sama kita nggak gampang stres.
1: Iya, karena ada temen yang diajak ngobrol halu gitu kan.
0: Iya, gue juga ngerasain nih kalau gue pulang dulu tuh ke kosan, pulang siaran, ngeliat kucing-kucing gue 2 nih, mereka berantem. Karena kecil-kecil banget kan, kayak ribut-ribut.
1: Iya.
0: Gue nontonin, itu ternyata bisa 2 jam. Dan kalau misalnya gue stres nih, gue megang bulu-bulu kucing tuh gue kayak relax banget rasanya. Iya,
1: betul. Tapi ada juga orang yang alergi dengan bulu kucing.
0: Betul, banyak, banyak. Nah, udah gitu bisa ngebantu ngejaga kesehatan jantung. Ada studi dipublikasiin di National Library of Medicine bilang kalau hewan piaraan berkaitan dengan resiko kematian yang rendah, terutama penyakit jantung sama pembuluh darah, karena tekanan kita, tekanan darahnya cenderung stabil kalau kita punya hewan piaraan.
1: Normal,
0: kita lebih tenang, kita nggak gampang stres, kayak si gitu.
1: Vito, kamu lu jadi miara apa? Komodo apa landak duri lunak ya?
0: Di presto, landaknya durinya lunak. Bahkan diakuin sama American Heart Association, dia bilang kalau piara hewan khususnya anjing ini bisa jadi salah satu faktor yang mendukung kesehatan jantung. Tapi diingetin juga ya, kalau piara hewan tuh kan kita kita berarti punya tanggung jawab lebih, harus sayang, harus tanggung jawab,
1: iya, ngasih jangan makan, mandiin,
0: iya, jangan bosen dibuang gitu.
1: Itu kasihan malah, karena banyak juga gue lihat di video-video tuh tiba-tiba di jalan tol,
0: iya,
1: dia ngerem terus dibuang gitu. Iya, aja.
0: Kalau gue nangis, gue kalau ngeliat video kayak gue, aduh, gue nggak sanggup banget kalau ngeliat anjing disakitin gitu loh.
1: Itu tersesat ada video gini, mobil ngebut di jalan tol,
0: buang orang,
1: orang dibuang, anjingnya buang mobil.
0: Susah dong.
2: Wah, ada WA lagi, mau lagi nyetir. Balas dulu deh. Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai, daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu, dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Trena.
3: Delta FM Hits Terenak.

0: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Makal bareng Ilham sekarang di Delta FM.
1: Penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan lepas landas. Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena hari itu, di BSD 14 musisi siap mengudara bersamamu. Hit Gitaf, Firsa Bersari, Netral XSLR, Dewa 19 featuring Elo, Endar Boy Gangs, Kelompok Penerbang Roket, Solja, The Changcuters, Pamungkas, Sal Priyadi, 510, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Mahalini dan juga Naikila. Bordang Boarding Fest 2026,

0: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Makal bareng Ilham sekarang di Delta FM.
1: Ada tiga. Kembali lagi di Ada Tiga,
2: ada Sandung Lamur, ada...
1: Ya, kita kayak di warung ya.
2: Oh, itu ada Iga ya?
1: Ada Iga, sorry. Oke, ada tiga rekor dunia paling gak penting yang dipecahkan orang-orang perindapan.
2: Oh.
1: Dia kan kalau di IG sering dong lihat orang perindapan tuh masaknya pakai tangan.
2: Iya, kak. Tadi dia masak pengen pakai leher.
1: Pakai tangan udah gitu habis garuk-garuk ketek
2: orang lagi ya.
1: Oke, nomor tiga adalah bulu kuping terpanjang.
2: Kuping emang ada bulunya ya?
1: Ada. Nih, emang kuping lu gak ada bulunya?
2: Ya, tapi gak ngeyongnya. Kalau bulu hidung gue sering offside gitu.
1: Oh, ternyata gue gak ada.
2: Gak ada, jarang
1: lah. Udah gue cek, kuping gue gak ada bulunya.
2: Masa bewok di kuping?
1: Udah gitu di kumis gak ada apa-apa lagi. Oke, jadi seorang pria dari Mandurai, India bernama Victor Anthony. Keren banget namanya, orang India.
2: Dari ini, negeri Pulau Garam ya, Mandurai.
1: Aduh, Madura. Ini adalah sampai di laguin dulu bang.
2: Apa tuh?
1: Madura, madu dan racun.
2: Wow. Ah, kirain lu mau nyanyi Mandu, M-A-N-D-U-D-U.
1: Mandu. Ini berhasil memecahkan Guinness Book of World Records sebagai manusia dengan bulu kuping terpanjang di tahun 2007.
2: Ini orang Guinnessnya gue gatak nih, penting amat sih gini-ginian.
1: Nah itu kan dia kan selalu menemukan rekor-rekor baru.
2: Oh, iya,
1: yang
2: iya.
1: Tidak ada yang memecahkan juga.
2: Tidak mau bukan ya. Tidak.
1: Waktu diukur panjangnya sampai 18,1 cm.
2: Itu daleman kuping itu kan peka, Ham. Lu masuk pegang dikatnya bunyi sok-sok gitu.
1: Nah
2: kan.
1: Ini dia kan dihitungnya dari kuping, dari daun telinga.
2: Dari
1: jadi
2: dalam.
1: Bulunya, iya, sampai keluar. Dan setelah diteliti sama ilmuwan-ilmuwan dengan seksama ya, ternyata rekor ini gak ada gunanya.
2: Ini mungkin kecil ya, nih bapaknya punya minyak berdaun sering ditetes-tetes aja sih.
1: Nah, dia disangkanya obat tetes kuping. Jadi begitu gede, panjang bener. Ada tiga.
0: Lagi di jalan pulang, tenang. Ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.
1: Ada tiga. Ada tiga. Kita masih ada tiga tentang rekor dunia paling gak penting yang dipecahkan orang-orang perindapan.
2: Ya, apalagi nih?
1: Iya, jadi gue dulu sempat bermimpi gue pengen punya perindapan. Jadi
2: penginapan.
1: Betul.
2: Wow.
1: Tadi kan nomor 1 adalah nomor 3 bulu kuping terpanjang 18,1 cm dari Victor Anthony.
2: Wah, namanya sih keren sih.
1: Namanya keren banget asli sumpah.
2: Tapi tiap hari sarungan nih.
1: Iya, dia sarungan dan enggak pakai celana dalam dia katanya.
2: Dulu gundal gandul dong.
1: Jadi yang kedua adalah boncengan terbanyak. Astagfirullah. Iya,
2: gue pernah ngeliat YouTube tuh di India boncengannya panjang banget.
1: Iya. Jadi sebuah tim otomotif namanya ASC Tomados Motorcycle dari Karnataka, India, berhasil memecahkan rekor boncengan terpanjang terbanyak di tahun 2017.
2: Iya.
1: Jadi motornya didesain sama mereka sedemikian rupa sampai akhirnya bisa muat 58 orang. Dan bahkan ini bisa dibawa jalan sampai 1 km.
2: Ini motor tronton apa gimana sih?
1: Kagak, ini bener-bener motornya dimodif sendiri sampai bisa naik 58 orang gitu. Dan masing-masing orang beratnya tuh sekitar 200 kilo.
2: Wow.
1: Gila, berat amat tuh orang.
2: Itu tank apa gimana?
1: Ini orangnya orang dewasa. Gitu.
2: Enggak, itu jokes di sana kayak apa ya? Kalau di sini misalnya nih, polisinya top. Boncengan. Selamat siang. Kenapa Anda boncengan bertiga? Karena berempat gak muat pak. Maksimal dua kan. Kalau disana kenapa berlimapuluh? Tadinya mau 2000.
1: Kenapa berlimapuluhdelapan? Gitu. Dan ini kalau misalnya dilihat dari fotonya emang kayaknya seru sih. Gue jadi terinspirasi memecahkan rekor ini sejujurnya.
2: Iya, lu harus lebih memecahkan lagi 60 orang misalnya.
1: Iya, 60
2: Jakarta Banyuwangi gitu.
1: Nah iya, iya itu. Dan motornya Honda Monkey. Kecil banget motornya. Gitu. Itu dia rekor tidak penting nomor 2 adalah boncengan terbanyak 58 orang. Ada 3. Sobat Delta, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM. Ada tiga. Balik lagi dari tiga, kita masih ngomongin soal ada tiga rekor tidak penting yang dipecahkan oleh orang-orang perindapan.
2: Iya.
1: Nomor tiga tadi bulu kuping terpanjang. Nomor dua adalah tadi boncengan terbanyak, 58 orang.
2: Iya.
1: Nomor satu ini menurut gue sih cukup penting ya. Ini dari tiga tempat ini menurut gue nomor satu ini yang paling penting nih.
2: Ini perindapan depannya pakai dep gak sih? Dep perindapan.
1: Apa
2: kayak kementerian gitu.
1: Aduh, salah.
2: Departemen Kaka, Pertanian.
1: Ini khusus perindapan aja.
2: Iya,
1: perindapan tuh ada di India.
2: Oh iya, tahu kan udah disebutin tadi.
1: Udah ya, oke, siap. Nah, nomor satu ini menurut gue yang paling penting dan ini bisa dipakai di dunia kerja.
2: Apa itu?
1: Ngetik pakai hidung. Gue takutnya lagi ngetik rame-rame nih. Kalau ngetik udah banyak terus kita bersin keluar ingus gimana ya? Aduh, orang perindapan. Oke, kita bahas secara detail ya. Di tahun 2017, pria bernama Davider Singh. Nah, ini cocok jadi orang India.
2: Ada Singh-Singh-nya ya?
1: Iya, lah yang tadi namanya Victor Anthony.
2: Iya. Ini ada Jawanya.
1: Apa tuh?
2: Davider Singh.
1: Oh, Singh paling ganteng.
2: Singarit. Singalap.
1: Ini berhasil memecahkan rekor dunia mengetik dengan hidung. Dia bisa mengetik 103 karakter dalam waktu 40,19 detik.
2: Wow.
1: Gila kan?
2: Lehernya kecil banget.
1: Ya, tapi gila kan ini?
2: Iya.
1: Gak gila gak penting banget. Gitu.
2: Jadi kayak burung Woody Woodpecker gitu ya.
1: Dang. Gua aja baru 4 pusing. Gitu. Dan sepertinya harusnya ada rekor baru tentang mengetik nih yang misalnya kita bisa pecahkan.
2: Iya.
1: Misalnya berapa lama lu bisa ngetik dalam waktu 1 menit pakai sarung tinju.
2: Tapi harusnya gua di atas mereka ini.
1: Apa tuh?
2: Gua mengetik tanpa menyentuh keyboard.
1: Karena nyuruh orang.
2: Iya. Kejahatan.
1: Joki skripsi.
2: Iya.
1: Ada tiga.

0: Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Sobat Delta, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Sobat Delta, olahraga bareng teman ternyata bisa memberi manfaat lebih besar dibanding sendirian loh. Ada studi yang dilakukan di negara Jepang terhadap lebih dari 21.000 lansia menemukan bahwa mereka yang rutin berolahraga bersama cenderung memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik. Alasannya, adanya dukungan sosial, saling menyemangati, dan interaksi saat berolahraga membuat aktivitas jadi lebih konsisten sekaligus baik untuk kesehatan fisik dan mental. Dan kita beralih ke berita kedua, Sobat Delta. Menurut The Wealth Report 2026, Indonesia diprediksi menjadi negara dengan pertumbuhan orang super kaya tercepat di dunia hingga 2031 loh. Jumlah individu dengan kekayaan di atas 30 juta dolar diperkirakan melonjak lebih dari 80%. Dari sekitar 3.800 menjadi hampir 7.000 orang. Meski prospeknya positif, Indonesia masih menghadapi tantangan seperti melemahnya daya beli, tekanan inflasi, nilai tukar rupiah, dan ketidakpastian ekonomi global. Kita beralih ke berita terakhir. Meksiko melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Ekuador 2-0. Julian Quinones membuka keunggulan sebelum memberi assist untuk gol Raul Jimenez. Ekuador gagal membalas dan harus mengakhiri laga dengan 10 pemain setelah Piero mendapat kartu merah. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Beats terenak. Halo, selamat sore menjelang masih selamat sore lah, masih jam 5.
1: Bener-bener hits terenak. Barusan juga enak banget tuh hitsnya tuh.
0: Mana tuh?
1: Itu diputer terus tiap sore.
0: Ya, nih. Itu jingle namanya.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh iya iya.
0: Ada WhatsApp dari Aang Johan nih. Sore ha, mobil gua Ayla 2024 dan bulan kemarin alhamdulillah nambah 1 EV BYD M6. Secara pakai EV super irit banget dibandingin sama yang konvensional dan pemakaian full battery bisa 420 km kalau full. Oh iya, belum lama juga BYD M6 ada launching dual mode, bisa battery, bisa juga bensin. Ajib tuh. Iya, orang iklan di kita banyak.
1: Iya.
0: Tapi sayangnya privilege EV-nya jadi hilang karena enggak bebas gage, pajaknya juga mahal.
1: Oh,
0: iya. Gitu.
1: Oh gitu ya. Jadi plat nomornya udah enggak yang strip biru di bawah itu.
0: Iya.
1: Ya?
0: Kalau EV kan ya pajaknya murah, ganjil genap kita bebas kemana-mana. Tapi kalau misalnya hybrid emang jadinya nanggung banget gitu. Jam 5 nih Sobat Delta. Jam 5. Seperti biasa kita bakalan ngasih update dari Piala Dunia. Deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng deng. Hey, abis ini ya, jangan kemana-mana.

0: Dunia bersama Mangkal bareng Ilham. Ole, ole, ole, ole. Ole, ole. Ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole, ole.
1: Yang dari Bandung habis bagi oleh-oleh.
0: Iya nih, kita update dulu Piala Dunia nih.
1: Yang sekarang kan, bukan 2024.
0: Iya dong, yang sekarang dong. Update Piala Dunia nih ya.
1: Boleh.
0: Tadi siapa tuh yang bilang? Si Ari. Malam ini Brazil versus Norwegia kalau gak salah ya.
1: Oh iya.
0: Kita langsung aja nih, Sobat Delta, hari ke-19 Piala Dunia 2026. Pertandingan pertama Brazil versus Jepang. Menang 2-1, dramatis. Memastikan Brazil lolos ke babak berikutnya. Betul. Alhamdulillah. Kalau misalnya Brazil gak lolos sih sedih gue.
1: Iya.
0: Nata Suganda. Jadi ingat dulu waktu remaja tahun 90-an suka mantengin Delta FM. Halo kak.
1: Waduh, 90-an masih penyiar tuh Zen Manasabesi, Tuning, ibunya
0: ini siapa? Ibunya anaknya?
1: Gugun Gondrong.
0: Oh iya?
1: Iya, wow. Dia penyiar Delta.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Wow. Tau
1: kan Gugun Gondrong yang
0: tahu gua.
1: Jack dulu kan.
0: Iya, tahu. Brazil unggul melalui Casemiro dan juga Gabriel Martinelli di injury time. Pertandingan kedua Jerman versus Paraguay. Ini gila sih. Jerman tersingkir bos,
1: iya,
0: kalah.
1: Itu
0: gila, itu nyesek banget sih. Kalah 3-4 dari Paraguay.
1: Penalti kan ya?
0: Penalti. Sih Jerman salah satu kandidat juara hilang. Belanda Maroko, Belanda lolos. Maroko lolos ke 16 besar, Belanda pulang.
1: Iya. Termasuk tahun ini banyak kejutan ya.
0: Wah, banyak banget.
1: Pas baca highlightnya, wah ambut tak ajui.
0: Oh iya, wah masa gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi hari 20 Piala Dunia 2026, pertandingan pertama Cote d'Ivoire versus Norwegia.
1: Pantai Gading.
0: Norwegia lolos ke 16 besar, ngalahin Pantai Gading 2-1. Terus pertandingan kedua Prancis Swedia. Prancis lolos juga ke 16 besar, ngalahin Swedia 3-0.
1: Ini yang
0: Kylian Mbappe 2 gol, the best.
1: Yang sesuai prediksi selama ini enggak ada yang salah, enggak ada yang meleset tuh.
0: Iya.
1: Prancis sama apa?
0: Prancis lolos, Argentina. Brazil lolos, Argentina lolos. Pertandingan ketiga Meksiko Ekuador. Meksiko maju 16 besar.
1: Ekuador kalah.
0: Ngalahin Ekuador 2-0. Tapi kalau Meksiko emang dia langganan jago-jago banget. Dulu kan ada Chicharito.
1: Iya.
0: Terus juga ada lagi siapa tuh? Pemain Meksiko yang ikonik banget. Sebentar.
1: Itu doang.
0: Bukan. Aduh, Blanco. Pemain legendaris Meksiko. Lupa gua. Oke, ini ya, kita cek ya. Pemain Meksiko yang paling legend. Chicharito udah. Apa jangan-jangan Chicharito doang? Enggak. Ada. Kotemok Blanco kalau enggak salah siapa ya? Bentar. Luis Hernandez gue lupa. Antonio Carvajal gue lupa. Jorge Campos.
1: Oh, Campos.
0: Ini Campos terkenal banget karena dia kiper.
1: Itu legend
0: tapi
1: situ dia.
0: Tapi sering nendang tendangan bebas. Yeah. Ochoa, Javier Chicharito, Cotemoc Blanco, ya kan bener kan? Cotemoc Blanco namanya. Ini juga jago banget dulu, gokil. Dan akrobat mulu mainnya.
1: Iya, kadang dia lagi bawa bola tiba-tiba dia sulap.
0: Iya, bawa bola terus dia main lingkaran api. Dia bukan lumba-lumba, dia main bola. Gitu. Intinya itu dia update-update dari Piala Dunia
1: sepak bola. Portugal jangan anggap remeh loh.
0: Siapa yang enggak ada yang anggap remeh Portugal,
1: oh,
0: Bang
1: iya,
0: Buset.
1: Ada ya.
0: Itu kan tim jago.
1: Ada yang memprediksikan tahun ini Portugal juara.
0: Amin. Gua berdoa banget, gua enggak tahu lah, pokoknya jagoan gua sekarang tahun ini ya, khusus tahun ini Portugal juara. Amin. Agustin Kak, tolong dong siaran Delta di Semarang hilang masa.
1: Iya.
0: Coba kita cek abis ini ya.
1: Coba kamu lewat deltafm.net dulu coba.
0: Ya, coba.
1: Sama ini, harusnya sih bisa. Tadi gue ada baca berita seorang petinggi, maksudnya dia orang terkenal petinggi. Dia digeledah rumahnya segala macam, ada uang uang berapa miliar, mobil mewah banyak. Pas dikeluar dia diinterview oleh wartawan.
0: Iya.
1: Siapa yang Brazil?
0: Kenapa? Dia ngomong gitu.
1: Iya.
0: Kenapa itu orang? Udah.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja. Semangat.
2: Iya sayang, dadah.
4: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terenak di Delta FM.

0: sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Delta FM, hits terenak.

0: lagu dulunya aslinya dibawain oleh 2D. Dian Permana Putra dan Deddy Dukun. 80-an nih lagu. Dulu top hits banget nih lagu. Banyak yang request gitu. Pokoknya
1: tahun berapa ya? 80-an?
0: 80-an. Pokoknya di zaman itu kan banyak chart-chart gitu ya, termasuk Delta, Bahana dulu juga ada, Prambors. Pokoknya hampir semua radio ada chart yang
1: dia
0: yang
1: selalu ada tuh.
0: Ada terus di peringkat 1, 2, merajai gitu.
1: Gila.
0: Kan.
1: Belum lahir dong gua 80-an ya?
0: Sepertinya sih.
1: Oke.
0: Baru di add-on lu.
1: Ngomong-ngomong soal tahun 80-an ya.
0: Iya.
1: Ada studi yang keren banget.
0: Apa tuh? Belajar kan?
1: Ternyata olahraga rutin bareng teman jauh lebih lebih sehat daripada kita tidak olahraga.
0: Enggak, kalau emang gue perhatiin, gue suka jogging juga kalau minggu pagi tuh.
1: Lo suka jogging apa suka joget lo?
0: Enggak, jogging dong.
1: Oke. Okay.
0: Joget-joget. Di stadion daerah Cilduk situ kan ada bagus juga tuh. Dia udah pakai yang karet gitu.
1: Iya. Jogging tracknya oke lah ya.
0: Iya, di pinggirnya gitu. Jadi kebanyakan yang jogging itu jogging kan nyantai juga gitu,
1: bareng-bareng, berteman gitu ya.
0: Tapi kebanyakan yang gue temuin nih yang wanita nih, entah itu yang si remaja atau mama, itu gue udah berapa putaran setiap lewatin dia lagi ngomongin, gosipin orang, lagi gibah.
1: Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu ya, kan namanya bumbu-bumbu olahraga. Yang penting dia olahraga.
0: Iya betul. Mungkin di situ asiknya gitu.
1: Iye.
0: Jadi ada teman ngobrol gitu.
1: Makanya nih ada studi ya, olahraga bareng teman jauh lebih sehat daripada lu olahraga sendirian. Kenapa? Iya. Kenapa? Ini sudah dibuktikan lewat studi di Jepang, The Jage Cohort Study, yang melibatkan lebih dari 21.000 lansia. Nah, lu masuk nih, Bang. Menemukan bahwa orang yang rutin olahraga bareng sama teman atau kelompoknya cenderung punya kondisi kesehatan yang lebih baik dibandingin olahraga sendirian, karena ada dukungan.
0: Bener, kalau
1: saling nyemangatin, bisa sambil ngobrol, sampai bikin olahraga tuh lebih konsisten dan gak gampang malas karena lu ada temennya.
0: Iya, itu olahraga jadi terasa nyaman gitu kan.
1: Iya.
0: Dibanding lu olahraga sendiri lu ngobrol, orang ngeliatin lu, ini orang kenapa kok ngobrol sendiri.
1: Takut kan? Dan itu gak cuma badan doang yang sehat. Para peneliti juga nilai itu interaksi sosialnya sama dukungan emosionalnya pas olahraga ngasih manfaat tambahan buat kesehatan secara keseluruhan.
0: Betul.
1: Jadi bukan cuma badannya doang yang sehat, tapi pikirannya sehat,
0: jasmani dan rohani,
1: hatinya happy.
0: Betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Makanya karena itu, karena penelitian ini ya, ntar malam gue mau basket.
0: Oh iya.
1: Karena olahraga sama teman-teman.
0: Iya betul, tapi jangan ngobrol basket, pala lu kena bola.
1: Enggak, kalau basket ngambil ngobrol. Sambil masak. Gimana sih masuk basket? Tapi kan basket ngobrol tuh. Lu maju, lu mundur. Lu duduk aja sana pulang.
0: Iya, itu ngobrol tentang di lapangan, bukan ngobrolin orang gitu.
1: Atau ngomongin kerjaan, ribet banget. Olsen bakal nemenin lu nih sobat Delta, jangan kemana-mana, tetap di Mangkal bareng Ilham. Yuhu.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pengen nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama di cas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, di antaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Delta FM, hits terenak.

0: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Penyusunan rancangan undang-undang tentang sistem pendidikan nasional dinilai perlu dilengkapi dengan standar satuan biaya pendidikan nasional agar kebijakan pembiayaan pendidikan lebih adil. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi menjelaskan, DPR tengah mengupayakan perubahan pendekatan pembiayaan pendidikan. Menurutnya, selama ini bantuan operasional sekolah masih menggunakan pendekatan seragam, padahal kebutuhan pendidikan di setiap daerah sangat berbeda.
1: Warta Parlemen.
0: Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subekti mendorong penguatan regulasi menuju implementasi gagasan sistem e-voting untuk pemilu.
2: Penerapan atau usulan gagasan e-voting terutama untuk di luar negeri, pertama, kalau e-voting itu diimplementasikan, kita tidak akan kebebanan yang namanya logistik surat suara. Yang kedua, mobilisasi. Yang ketiga, pengamanan. Dan pekerjaan-pekerjaan lain yang selama ini dilakukan secara manual. Nah, tentu ini butuh payung hukum, karena itu terkait dengan diskusi arah undang-undang pemilu, ya tentu itu harus dipayungi, diberi payung di dalam perbaikan undang-undang pemilu nanti. Saya kira itu.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI, Sigit Purnomo, menyoroti perlunya pergeseran fokus investasi Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH agar lebih berdampak langsung bagi jemaah. Sigit mencatat, selama ini struktur investasi BPKH masih terlalu terkonsentrasi pada surat berharga syariah negara atau SBSN. Sementara itu, instrumen investasi lain seperti emas, sukuk korporasi, dan reksadana syariah dinilai masih sangat terbatas.
1: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI.
3: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Makal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Sobat Delta, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Sobat Delta, IHSG ditutup anjlok 3,05% ke level 5.643,19 pada perdagangan Selasa kemarin. Pelemahan dipicu aksi jual di saham-saham berkapitalisasi seperti Mora, BBCA, dan ASI setelah indeks sempat dibuka menguat di level 5.801,45. Kita beralih ke berita kedua. Mulai 1 Juli 2026, Pertamina resmi menurunkan harga sejumlah BBM non-subsidi. Pertamax Turbo kini menjadi Rp19.300 per liter, Dex Lite Rp19.700 per liter, dan Pertamina Dex Rp21.150 per liter. Harga aftur di Bandara Soekarno-Hatta juga turun menjadi Rp19.190 per liter. Sementara itu, harga BBM subsidi tidak mengalami perubahan. Dan untuk berita terakhir, Sobat Delta, Prancis melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Swedia 3-0. Kylian Mbappe jadi bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 1 gol lainnya disumbang Bradley Barcola. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
3: Aku Dere,

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store.

0: Sobat Delta, buat lo yang lagi cari kegiatan seru di bulan Juli nanti, ada kabar spesial nih buat lo para pecinta wewangian serta pengalaman yang unik. Saf & Co bakal hadir dengan event eksklusif bertajuk The Postoina Project. Catat tanggalnya ya. Event ini bakal berlangsung mulai tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus 2026 bertempat di Fashion Atrium Mall Kota Casablanca. Ada banyak banget kegiatan seru yang bisa lo nikmatin di sana Sobat Delta. Lo bisa cobain free immersive VR game experience dan berfoto sepuasnya di unlimited special photo booth yang tersedia seharian penuh lo Sobat Delta. Dan yang paling ditunggu-tunggu nih, nanti bakal ada special performance dari Run di tanggal 31 Juli 2026. Tapi nggak cuma itu, jangan lewatkan juga penawaran eksklusif merchandise dan berbagai promosi menarik lainnya yang hadir sepanjang hari. Jadi tunggu apa lagi? Pastikan lo ajak teman-teman atau pasangan lo buat seru-seruan bareng di The Postoina Project. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja kepoin media sosial mereka di @saf&co. Saf & Co, Constellation of Sense.
1: Delta FM, hits terenak.

0: apa?
1: Ingat deh lagu ini, selamat pagi, siang, iya, sore dan malam. Tahun berapa kok gue memorinya gue inget sih?
0: Ini
1: kalau
0: 2D 90-an.
1: Apa D2? Tadi gue enggak ingat tuh.
0: 2D 80-an.
1: Nah, pantesan gue enggak ingat. Kalau ini gue kayaknya gue pernah denger nih.
0: Iya, 90-an
1: mulu begini. Selamat pagi, siang, sore dan malam.
0: Bentar lagi subuh. Yuk bangun.
1: Ayo, ayo. Jangan lupa duha juga sarapan.
0: Jangan duha di subuh.
1: Udah.
0: Sorry.
2: Habis macet-macetan.
1: Loh,
2: waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Gue pikir opening lo jual, gue beli. Mana coba, ambil. Buka.
0: Buka dong.
1: Ada Kay Adityani di Soekarno-Hatta deket Kiara Condong. Ya ampun, Kiara Condong ada sebuah lampu merah. Lampu yang merah lama, terlama di Indonesia nomor 1 di Kircon.
0: Nah, itu katanya lu kena merah di situ sampai selesai hijau lagi.
1: Itu, anak lu udah gede tuh, ya, biasanya tuh
0: skripsi lu selesai udah.
1: Kircon, Kiara Condet
0: 12 bulan kan lampu merahnya ya?
1: Gak sampai.
0: Oh, berapa?
1: 10. Ini kita mau ngomongin, nah ini dia nih, Gas Vito putar langsung sekarang.
3: Wahai perintis, jangan khawatir
1: Vito,
3: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Nah, daftar langsung.
0: Iya, buruan.
1: Langsung.
0: Kita support UMKM ya.
1: Betul, kita support UMKM di Lo Jual Gua Beli. Jadi sobat Delta, kalau misalnya lo punya usaha ya, lo punya bisnis, langsung aja lo daftarin di Lo Jual Gua Beli. Lo cek aja bio Instagram @deltafm, lo isi di sana. Nanti kalau kepilih, usaha lo bakal dipromosiin gratis di Delta FM. Abis ini kita bakalan mempromosikan, namanya adalah Logika Kopi.
0: Wah, ini tempat ngopi nih kayaknya nih.
1: Bukan. Susu murni.
0: Oh. Tapi dia katanya selain tempat nongkrong juga, jadi selain ngopi banyak juga dia jual makanan gitu.
1: Iya. Ada air putih juga.
0: Oh iya.
1: Gitu. Pokoknya nih enak. Abis ini kita bakalan cerita Logika Kopi. Ada chicken wings spicy honey, ada classic wings garlic parmesan.
0: Wah, itu pokoknya chicken wing pakai garlic tuh.
1: Wah, itu sahabat nikmat banget. Gue udah nyobain tadi nih. Ada burger juga, ada donat salju.
0: Ini klasik donat salju.
1: Klasik, ada butterscotch, kopi susu gula aren udah pasti ya. Pasti namanya juga Logika Kopi, pasti ada kopinya. Oke. Okay. Abis ini kita bakalan teleponan sama siapa namanya?
0: Ownernya.
1: Hah? Hafidan. Ownernya Logika Kopi nih. Abis ini kita bakalan ngobrol. Jangan kemana-mana sobat Delta ya. Sambil nungguin kita temenin Oasis Don't Look Back in Anger. Buat Kak Ambar yang baru aja keluar kantor. Hati-hati di jalan.
0: Dia tadi makan

0: khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk. Mantap sekali.
1: Yuk
0: daftar langsung yuk di Ini Bisnis Gue.
1: Di apa lu jajan gue bagi, salah. Lu jual gue beli.
0: Lu jual gue beli, yeah, lu jual gue beli. Ini di telepon udah ada Hafidan namanya. Halo. Lah?
2: Halo.
0: Kok mah? Iya, tapi ada suara ngong. Sebentar, sebentar Hafidan, sebentar ya. Oke, matiin lu deh. Yang ini kali nih. Halo Hafidan.
2: Halo, Bang.
0: Apa kabar, Bro?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Lu lagi di mana nih?
2: Lagi di toko, Bang.
0: Azik bagi Logika Kopi nih. Logika Kopi di mana sih tempatnya?
1: Daerahnya mana sih?
2: Di ini, Bang, kita di Mampang, Jalan Bangka 9.
1: Oh, deket. Deket rumah Damar tuh, ada teman kita di situ.
0: Enggak, Bang, enggak Damar, enggak ada yang tahu, Bang. Oh, bukan iya, artis. Iya, iya. Logika Kopi udah dari kapan nih adanya?
2: Nah, kita baru berjalan 5 bulan, Bang, kebetulan.
0: Oh, lumayan dong.
1: So far gimana so far?
2: So far so good. Everything is good.
0: Kenapa lu tiba-tiba buka coffee shop, kan ada udah banyak banget gitu coffee shop?
2: Sebenarnya kita sama-sama punya hobi yang sama sih, Bang. Kayak partner gue, dia hobi masak, dan gue kebetulan suka bikin kopi juga. Jadi kita akhirnya sama-sama belajar, sama-sama ngulik. Akhirnya terciptalah Logika Kopi.
0: Lu suka
1: menggabungkan kesukaan gitu ya?
0: Betul.
1: Passion dua orang.
0: Betul, tapi lu basicnya emang barista atau?
2: Ya, secara basic-basic, tipis-tipis ada lah, Bang. Belajar juga kan.
0: Soalnya kalau gue lihat nih, kopinya serius-serius semua.
1: Asli nih.
0: Iya kan, Americano series-nya juga fotonya bagus banget. Pokoknya bikin orang tempting lah gitu. Makanya gue tanya, apakah lo emang basicnya coffee antusias atau lo barista atau apa? Karena menurut gue kopinya serius banget gitu.
1: Ada butterscotch kopi juga ya?
0: Pasti, creamy pink, arenica. Tapi kalau di Logika Kopi yang paling best seller apa?
2: Kalau untuk yang paling best sellernya untuk kopi susunya, arenicanya sih, Bang.
0: Arenica?
2: Yap, betul.
0: Apa aja tuh isinya arenica? Apakah kopi susu gula aren atau ada hal lain?
2: Iya, kalau secara basic dia memang kopi susu gula aren. Tapi mungkin perpaduan kopi dan kondimen lainnya yang membuat kopi di sini agak sedikit beda kali ya dari tempat lain.
0: Asik. Kalau di sini tulisannya balance, caramelly, easy drinking. Maksudnya apakah kopinya nggak yang sangat strong atau gimana gitu?
2: Semuanya bisa kita bilang balance, Bang. Dari kopinya pahitnya masih dapat, creaminya juga terasa, manis gula aren yang enggak yang bikin lebay gitu deh.
0: Waduh, tapi lo kalau misalnya di Logika Kopi lebih banyak pakai Arabica atau Robusta? Soalnya gue tuh nggak bisa minum Robusta sama sekali.
2: Nah, kalau untuk kopi susunya kita full Robusta, Bang. Tapi kalau untuk yang espresso base kayak Americano, cafe latte, cappuccino, itu kita full Arabica.
0: Mantap kalau begitu. Terus denger-denger juga selain kopi ada makanan juga nih. Makanan ada apa aja nih?
2: Kalau untuk makanan kita cukup variatif sih, Bang, ya. Bisa dibilang Asian style and Italian style gitu lah. Kita campur-campur.
0: Oke, apa aja, ada apa aja?
2: Kalau untuk rice bowl-nya, mungkin gue sekalian ini kali ya, yang best seller-nya untuk makanan.
0: Boleh.
2: Ya, kalau untuk best seller makanan, untuk di rice bowl sejauh ini, di rice bowl salted egg-nya, Bang.
0: Oh, wah. Tapi kalau ngelihat di fotonya emang sangat tempting sekali ya, Sobat Delta ya. Terus apa lagi nih yang best seller-nya?
2: Kalau untuk best seller-nya, chicken wings, spicy honey, sama untuk burgernya kita punya honey lime.
0: Oke, kalau range harganya berapa aja sih?
2: Kalau untuk di minuman kita start from 10.000 untuk iced tea, dan paling mahalnya itu ya 25 ribuan lah, Bang.
0: Oke, dari 10.000 sampai 25.000. Ini kalau gue lihat yang 25.000 tuh butterscotch, yang gula aren tuh 25.000 ya.
2: Iya, betul Bang.
0: Kalau makanannya?
2: Kalau untuk di makanannya kita dari snack mulai dari 22.000 sampai 37.000.
0: Oke, snacknya ada donat salju. Lo bisa makan burger juga. Ah, burgernya apa nih spesialnya? Soalnya menurut gue Americano Ice sama burger tuh cocok banget soalnya, kalau menurut gue.
1: Apalagi Americanonya yang ada rasa fruity-frutinya.
0: Ah, itu beansnya tuh.
1: Kekinian tuh fruity kan, itu di wash atau di aerobic gitu. Pokoknya Americano sekarang tuh rata-rata yang ada fruit, rasa-rasa buahnya.
0: Kalau burgernya apa nih yang menurut lo, kenapa mesti kita coba ini burgernya Logika Kopi nih? Patty-nya kah atau sausnya kah?
2: Kalau untuk burgernya, mungkin kalau untuk chicken burger untuk saat ini belum terlalu mainstream kali Bang. Jadinya kita bikin chicken burger yang dipadukan dengan saus spicy honey yang kita racik sendiri. Jadinya mungkin kita bisa membawa warna baru untuk di dunia perburgeran.
1: Gila. Ada tujuannya.
0: Itu tuh yang menarik tuh. Terus sekali lagi tempatnya di mana bro?
2: Di Jalan Bangka 9 Bang, Mampang. Kalau patokan terdekatnya mungkin dekat Rumah Sakit Siloam atau Perumahan Pondok Jaya kali ya.
0: Rumah Sakit Siloam atau Perumahan Pondok Jaya. Siap ya, kalau gitu. Hafizan, terima kasih banyak nih. Ini kita lagi
1: nyobain
0: sambil makan-makan nih di sini. Thank you ya udah dikirimin ya.
1: Ada
2: juga Bang.
1: Ada donat saljunya. Terima kasih nih dikirimin. Ada Dirty Burger Honey Lime.
0: Ada donat salju, ada chicken wings, spicy honey, ada chicken wings garlic.
1: Dan kopinya juga tadi gue udah cobain.
0: Apa gimana sih?
1: Waduh, bener dia bilang kopinya tetap ada rasa kopi tebel gitu ya. Terus manisnya ada, creaminya ada. Bener yang dia bilang tadi.
0: Balance ya.
1: Balance.
0: Ah sayang nih, robusta gue nggak bisa minum. Coba ada Americano nih, gampang lah kita pesan.
1: Makanya makan burger atau donat, jadi lambung lu aman, nggak apa bisa nyobain dikit.
0: Oke siap, Hafizan terima kasih ya.
2: Terima kasih kembali Delta FM Bang Ilha.
0: Sama-sama, thank you dah.
2: Oke.
1: Okay, sukses.
0: Bye. Sukses.
2: Oke, sukses juga.
0: Thank you. Sobat Delta, jangan lupa langsung aja datang ke Logika Kopi. Iya. Tempatnya di Bangka 9, tadi dikasih tahu sama Hafizan di mana. Lu cek aja di Google Maps.
1: Rumah Sakit Siloam situ atau Perumahan Pondok Jaya ya.
0: Iya, lu cek aja di Google Maps pasti langsung keluar, lu bisa cobain banyak hal. Butterscotch bisa ada, aren ada, americano ada, burger, donat salju, classic wings, garlic parmesannya enak, sama chicken wings spicy honey-nya juga semuanya enak. Kalau lo pengen asli juga di review, langsung aja lo ikutan lo jual gua beli. Cek Instagram @deltafm, lo lihat di bio Instagramnya ada link, lo klik aja, lo isi, nanti kita review gratis.
3: Wahai perintis, jangan khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
4: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh. Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai, daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
5: Delta FM Hits Terenak.

0: anak yang ini? Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sendiri bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
2: Sobat Delta, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
3: Sobat Delta, olahraga bareng teman ternyata bisa memberi manfaat lebih besar dibanding sendirian loh. Ada studi yang dilakukan di negara Jepang terhadap lebih dari 21 ribu lansia menemukan bahwa mereka yang rutin berolahraga bersama cenderung memiliki kondisi kesehatan yang lebih baik. Alasannya, adanya dukungan sosial, saling menyemangati, dan interaksi saat berolahraga membuat aktivitas jadi lebih konsisten sekaligus baik untuk kesehatan fisik dan mental. Dan kita beralih ke berita kedua, Sobat Delta. Menurut The Wealth Report 2026, Indonesia diprediksi menjadi negara dengan pertumbuhan orang super kaya tercepat di dunia hingga 2031 loh. Jumlah individu dengan kekayaan di atas 30 juta dolar diperkirakan melonjak lebih dari 80%. Dari sekitar 3.800 menjadi hampir 7.000 orang. Meski prospeknya positif, Indonesia masih menghadapi tantangan seperti melemahnya daya beli, tekanan inflasi, nilai tukar rupiah, dan ketidakpastian ekonomi global. Kita beralih ke berita terakhir. Meksiko melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Ekuador 2-0. Julian Quinones membuka keunggulan sebelum memberi asis untuk gol Raul Jimenez. Ekuador gagal membalas dan harus mengakhiri laga dengan 10 pemain setelah Piero mendapat kartu merah. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: Jam 7 malam, Sobat Delta, selamat malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, halo.
1: Halo, halo, halo.
0: Nadiem Makarim divonis 10 tahun penjara dan uang pengganti 809 miliar. Gila, kemarin rame banget.
1: Tapi, lihat videonya nggak?
0: Lihat, lihat.
1: Hakimnya langsung balik.
0: Langsung pergi kan, iya. Sampai pengacaranya bilang, kemana langsung pergi, takut ya, gitu.
1: Bukannya biasanya hakim tuh ngasih kesempatan buat yang divonis ini apa yang sudah dijatuhkan hukuman untuk melakukan ya, pembelaan.
0: Nah, ngasih tanggapan atau iya, apa
1: atau keberatan.
0: Jadi kasusnya kan kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome OS di Kemendikbudristek. Jadi majelis hakim udah menjatuhkan vonis denda 1 miliar, penjara 10 tahun dan juga uang pengganti sekitar 809 miliar. Kalau enggak diganti dalam waktu yang ditentukan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, asetnya bisa disita, dilelang. Kalau misalnya nggak cukup, hukuman diganti dengan 5 tahun penjara. Walaupun vonisnya lebih ringan sebenarnya dari tuntutan jaksa 18 tahun, 1 miliar, dan pengganti 5,6 triliun. Tapi kemarin di sosial media, wow, pecah, gokil.
1: Dukungan buat Om Nadiem banyak.
0: Iya. Hakim memutus hukuman lebih ringan karena terbukti bersalah berdasarkan dakwaan subsidiar, bukan dakwaan primer gitu. Iya, pokoknya iya, di sosial media kemarin rame banget, kacau Sobat Delta, gila sih gua.
1: Ya, banyak yang komen terkesan ada yang dipaksakan gitu ya.
0: Iya, tapi kan ya gua bukannya gimana ya. Uh-uh. Gua juga enggak mau sotoy, ini iya, kita juga media, gua enggak mau menggiring opini.
1: Iya, enggak, pokoknya gua komentar yang ngomen banyak yang gitu, yang orang
0: iya, komen. Iya, benar-benar iya, yang komen emang kayak gitu. Kalau gue lihat sosial media, mayoritas ya, sangat-sangat mayoritas belain Nadiem semua.
1: Iya, nggak setuju atas keputusan itu ya.
0: Iya, makanya tetap kawal terus Sobat Delta. Pokoknya sih pengennya ya yang seadil-adilnya. Iya, kalau emang betul bersalah, silakan. Tapi kalau nggak bersalah, jangan dipaksakan.
1: Betul, ingat nanti ada pengadilan yang sebenar-benarnya di akhirat nanti.

0: Sobat Delta, buat lo yang lagi cari kegiatan seru di bulan Juli nanti, ada kabar spesial nih buat lo para pecinta wewangian serta pengalaman yang unik. Saf & Co bakal hadir dengan event eksklusif bertajuk The Postoina Project. Catat tanggalnya ya. Event ini bakal berlangsung mulai tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus 2026 bertempat di Fashion Atrium Mall Kota Casablanca. Ada banyak banget kegiatan seru yang bisa lo nikmatin di sana Sobat Delta. Lo bisa cobain free immersive VR game experience dan berfoto sepuasnya di unlimited special photo booth yang tersedia seharian penuh lo Sobat Delta. Dan yang paling ditunggu-tunggu nih, nanti bakal ada special performance dari Run di tanggal 31 Juli 2026. Tapi nggak cuma itu, jangan lewatkan juga penawaran eksklusif merchandise dan berbagai promosi menarik lainnya yang hadir sepanjang hari. Jadi tunggu apa lagi? Pastikan lo ajak teman-teman atau pasangan lo buat seru-seruan bareng di The Postoina Project. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja kepoin media sosial mereka di @saf&co. Saf & Co, Constellation of Sense.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM, hits terenak. Resmi nih, mulai 1 Juli pemerintah nerapin mekanisme pajak buat toko online.
1: Wow. Terus sekarang ada desil-desil tuh, apa sih desil? Gue tiba-tiba daftarin sesuatu buat anak gue kuliah, keluar desil gue menengah dan kaya. Hah?
0: Buset, alhamdulillah. Itu doa.
1: Itu doa, alhamdulillah. Yeah. Tapi kan dia, mereka tuh nggak tahu sebenarnya seperti apa.
0: Jadi platform kayak Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, Lazada, Blibli ini bakalan bertugas buat mengungut PPh 22 0,5% dari omset penjual yang memenuhi syarat. Jadi pemerintah negasin yang berubah cuman cara pemungutannya doang. Ini bukan pajak baru, sebelumnya udah ada. Yeah. Sekarang dipotong langsung lewat marketplace. Yeah. Gitu. Tuh. Tapi UMKM ada. Kecil masih aman sobat Delta. Ini buat pelaku usaha dengan omset sampai dengan 500 juta per tahun. Tetap gak kena PPH. Di atas itu baru sesuai dengan aturan yang berlaku. Tujuannya pengen ningkatin kepatuhan pajak sekaligus bikin persaingan antara toko online dan toko offline jadi lebih setara. Kalau gua pajak gak ada masalah, yang penting dipakainya yang benar.
1: Betul, yang penting ada duitnya.
0: Nah itu dia, masa maksud gue gini, 82% pendapatan negara dari pajak. Kesannya negara kagak ada apa-apa lah. Kalau gitu sumber daya alam kemana penghasilannya? Ya,
1: ekspor-impor
0: kemana?
1: Apa, katanya semua pajak 82%. Tapi gue kemana-mana gitu naik motor, lobang di jalan banyak banget, duitnya kemana?
0: Itu dia, guru-guru gajinya kecil ya kan. Maksud gue kalau misalnya kita bayar pajak mah gak ada masalah. Cuman pajaknya dipakai yang benar. Kalau dikorupsi ya, gue doain 7 turunan lu kalau korupsi nih masuk neraka semua, di dunia hidupnya hina. Dan sekali lagi ya, yang korupsi itu secara moral lebih rendah daripada babi kalau menurut gue.
1: Kalau gue sih lebih rendah daripada beruk.
0: Auuu.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangguh patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: Jam 8 malam, it's time for us to go. Terima kasih banyak sobat Telt yang udah dengerin dari tadi. Kita pamit dulu, besok kita balik lagi, jangan khawatir. Terima kasih buat Bang Denny, aka Mr. Lesman.
1: Yeah, sama-sama Bang Ilham.
0: Mr. Vito, pemakan segala, Apis dan Luna. Aduh, lagi sakit, Om Egang. Terima kasih juga Bang Hendra, Rido. Pokoknya semuanya terima kasih, ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke Sobat Delta, terima kasih udah dengerin Mangkal Bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.
3: Ditemenin Mangkal Bareng Ilham.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
1: Delta FM, hits terenak.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta,
3: Kota Bandung.
0: Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Mana lagi nyetir? Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM. Hits Terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend Up. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

seenak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM, hits terenak.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

anak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM, hits terenak.
1: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
2: Hai, selamat pagi Sobat Delta. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Flash. Dari berita pertama, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral akan mengganti gas LPG 3 kilo dengan kompres natural gas dengan nama tabung merah putih. Dirjen Migas Laude Sulaiman mengungkapkan alasan mengganti LPG 3 kg ke CNG karena bobotnya lebih ringan dibandingkan tabung konvensional. CNG ini disebut akan mulai diproduksi pada Juli 2026. Kita beralih ke berita hiburan, film Backrooms akan kembali tayang dengan versi extended berdurasi tambahan 15 menit yang akan berjudul Backrooms Everything Must Go Edition. Versi ini akan tayang pada tanggal 3 Juli 2026 di seluruh bioskop Amerika Serikat. Kita beralih ke berita sepak bola, Argentina meresmikan patung Lionel Messi yang memiliki tinggi 26 meter. Seniman pembuat patung tersebut, Aldo Berosa, mengatakan karya itu dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada Messi atas kontribusinya kepada Argentina. Sekian dulu Delta Flash kali ini, Sobat Delta. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
4: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM.

0: Iya Indra Aziz.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Selamat pagi, Sobat Delta, kangen deh.
1: Afi,
2: kangkung deh.
1: Ya Allah, kangkungnya diapain kira-kira?
0: Balacan.
1: Selamat pagi Sobat Delta. Selamat pagi, ya ampun. Lama banget gak ketemu sama lo, Vi. Kayak
2: iya.
1: Udah lewat purnama gitu loh.
2: Cuma 3 hari deh, lebay.
1: Sobat Delta tuh nyariin lo banget loh, Vi.
2: Eh, masa sih?
1: Terus gue udah kasih tahu proyekan lo apa?
2: Apa?
1: Ya, ya sejujur-jujurnya. Gak deh.
2: Padahal gue pengen kasih tahu bahwa gue lagi ada apa gitu, nanam saham di mana gitu, nanam biar saham. Keren.
1: Oh, nanam saham tuh kan bisa pakai asisten ya kalau mau lebih keren lagi ya.
2: Nanamnya kan pakai tanah.
1: Oh, iya.
2: Jadi susah diuruk dulu.
1: Undang. Hah, Sobat Delta.
2: Iya.
1: Good Mood Club hadir kembali. Karena ini informasi lengkap, ada Ovi, ada gue, ada Rame sekarang Vi di studio tuh.
2: Iya, bener.
1: Ada Fawas, ada Haskal. Udah pernah ketemu Haskal belum sih? Nanti ketemu
2: belum.
1: Haskal. Terus ada Chester, Chester yang baca Delta Flash. Dan ada anak magangnya Chester juga. Rame pokoknya.
2: Wow, anget dong nih studio kita jadinya.
1: Lumayan anget sama pengeluaran buat beli makan pagi. Jadinya kayak lebih banyak lagi nih Vi. Sobat Delta, sampai pagi dulu yuk ke sosial media kita.

0: Up, ada Ovi, ada Danar, Sobat Delta.
1: Yes, Sobat Delta. Selamat pagi di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Kita mengudara by frekuensi yang ada di radio. Karena kemarin tuh gue di ini Vi, di apa namanya, di donder sama Sobat Delta.
0: Apa, kenapa?
1: Kenapa? Let's say kayak Bali gak disebutin, Pare-Pare gak disebutin, NTT gak disebutin, Padang. Ya mohon maaf lahir dan batin Sobat Delta. Jadi sekali lagi ini kita disclaimer ya. Kenapa kita cuma nyebutin Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado? Karena cuma di kota-kota itu yang ada frekuensi Delta FM by radio.
0: Betul.
1: Kita tahu kalian dengerin kita, tapi kan streaming. Terima kasih banyak loh Sobat Delta. Makanya kalau bisa dengerin streaming, coba sapa pagi dong ke kita ya.
0: Nah iya, boleh banget. Sapa pagi boleh di Instagramnya @sriovi dan Danar Gumilang juga boleh.
1: Yes, ini udah ada yang masuk di Instagram gua, Vi.
0: Siapa tuh?
1: Miftahul Anam.
0: Halo.
1: Hello Good Mood Club. Akhirnya Kak Danar happy banget hari ini gara-gara udah ada Kak Asri Welas. Asri Ovi gua tabok ya. Mau request alama untuk nemenin di perjalanan. Asrinya bukan Asri Welas di sini, Asri Ovi sama Delta ya. Tolong ya.
0: Beda ya.
1: Ada lagi nih Vi yang menyapa nih Vi.
0: Ini ada siapa lagi ya?
1: Muhammad Iqbal.
0: Muhammad Iqbal ya. Muhammad Iqbal bilang katanya, "Halo Danar, mau request lagu biar pada flashback dong buat pagi hari ini. Lagunya Pete Lopez yang Fantasy," katanya. "Selamat pagi dari Sukabumi." Oh my god, like Earth.
1: Salah. Ini kalau misalnya ngelihat di DM Instagram kita pun juga hadir teman-teman yang memang ingin menyemangati orang-orang di sekitarnya, boleh banget Sobat Delta. Buat yang sekarang ini lagi ngerasa aman sentosa karena macan ternak, banteng ternak lagi di kandangnya masing-masing ya.
0: Iya bener, masih aman-aman aja tanpa harus nganterin anak in rush tiap pagi bikin sarapan apa segala macem.
1: Tapi Vi, gue tadi pagi kan kebetulan balik jalan dari rumah nyokap kan, rumah bokap nyokap. Abis itu gue di dalam perjalanan di tol, gue ngerasa padet banget loh.
0: Iya.
1: Padatnya tuh kayak rame lah lebih tepatnya. Dari Tol Jor yang ke arah ke Fatmawati, itu ramenya tuh rame-rame Transformer gitu loh Vi.
0: Oh gitu, si, ada Optimus Prime.
1: Optimus Prime, si truk-truk ini rame. Jadi tuh tadi pagi gue agak lumayan kayak Ana ini Tokyo.
0: Back soundnya langsung gitu ya.
1: Luar biasa. Jadi kalau apa kata Ovi?
0: Enggak apa-apa, gue langsung kepikiran aja. Mungkin macetnya itu kalaupun ada mobil-mobil yang berangkat lebih cepat, mereka mikir kayak akhirnya aku gak telat juga, karena biasanya harus ngedrop dulu anak sekolah.
1: Nah itu dia. Kalau misalnya teman-teman semuanya lagi ngerasa aman atau mungkin lagi in rush gitu ya sekarang ya, kita kasih back soundnya.
0: Apa tuh? Wah, benar deh. Sapa pagi kita ya sambil ngos-ngosan.
1: @ Danar Gumilang, @ Astri Ovi. Sapa pagi, mau request juga boleh. Ditunggu di sana ya.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Saatnya Delta Traffic.
3: Hai, selamat pagi Sobat Delta. Sekarang saatnya saya, Chester Raditya di Delta Traffic. Buat Sobat Delta yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Jalan Antasari yang mengarah ke Blok M terpantau lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di Taman Mini yang mengarah ke Cakung. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Tol Veteran yang mengarah ke Ulu Jami terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Sobat Delta. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trainer.
4: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hit

0: selamat pagi.
1: Gimana halonya?
0: Kabar. Halo. Pagi.
1: Good morning sama Delta. Balik lagi masih di Good Mood Club bareng Ovi dan juga Danar. We are here to accompany your Thursday morning up until 10 a.m. So, how is it going? How's your morning?
0: I mean, enggak, lu pakai bahasa Inggris, yeah, gue yeah. ngerti.
1: Ada di bawah translate-nya, Bang.
0: Enggak bisa bahasa Inggris.
1: Sabar, Bang. Sama Delta, kumaha damang?
0: Pakai stu. Aji tapi.
1: Almarhum. Well, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Mm-hmm. So happy hari mm-hmm. ini kita paketnya lengkap lagi. Ovi hadir kembali di studio.
0: Alhamdulillah.
1: Banyak yang kangen sama poni lo yang anti social distancing itu, Vi.
0: Iya kan.
1: Gila ya, itu bener-bener yang sepadet itu tuh dikangenin sama orang-orang.
0: Betul, karena memang susah bikinnya nar tiap pagi.
1: Makanya kan wig sobat Delta, percayalah itu wig.
0: Enggak ya, datang ke studionya Delta FM tarik, bukan ini bukan sama sekali.
1: Jambak aku bang, jambak aku. Ini ada teman kita mendengarkan dari Bali. Matur suksme Ge Vera, ini hadir nih di sini. Katanya teman prepare pagi setiap pagi yang super rempong katanya gitu.
0: Wow, apa sih pagi harimu? Apa kegiatannya serempong apakah? Boleh dong ceritain ke kita ya?
1: Boleh banget loh. Mm-mm. Ini luar biasa sekali kalau misalnya ngelihat kegiatan-kegiatan pagi dari teman-teman semua yang sekarang lagi di dalam perjalanan. Boleh banget sapa pagi ke Instagramnya kita @astriovi @danargumilang sambil ikutan request lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an sobat
0: Boleh
1: Delta.
0: Boleh banget, kita tungguin ya. Anyway, ini udah ada Mei juga nih.
1: Oh, pasti mikir.
0: Padahal udah Juli. Padahal Juli, Mei ketinggalan. Kamu ketinggalan, kita semakin di depan.
1: Sabar. Ya, Mei. Sabar.
0: Mei bilang gini katanya, selamat pagi Ovi Danar katanya. Akhirnya dengerin suara Kak Ovi lagi loh.
1: Iya
0: kan? Aku tuh kemarin lagi cosplay jadi Mama Gigi soalnya. So sibuk.
1: Cosplay jadi Mama Gigi ya.
0: Iya, sibuk.
1: Gak mau jadi asistennya Raffi dulu. Dimulai bisa, dari situ.
0: Bisa. Lumayan emang dari bawah loh. Kan kita kalau berkarir ya.
1: Benar, langsung jadi komisaris tadi.
0: Pas kita habis nih. Yuk, bisa yuk. Nah, katanya dia lagi mau siap-siap meeting hari ini. Semangat aja buat Ovi sama Danar. Siap.
1: Tapi ya kalau ngomongin tentang bulan Juli sobat Delta, ada sebuah kabar baik juga. Apa? Dimana kemarin
0: kabar baik untuk kita semua. Apa tuh?
1: Ini kulit manggis maksud lo tadi barusan?
0: Enggak, kulit durian. Kenapa?
1: Enggak. Si beberapa harga BBM tuh turun, Vi.
0: Oh gitu, salah satunya.
1: Si Pertamax Turbo yang tadinya mencapai harga-harga yang sangat wow gitu kan, itu sudah mulai turun. Jadi ada tiga jenis bahan bakar tuh yang turun per Juli kemarin, tanggal 1 kemarin. Walaupun memang yang namanya Pertamax masih agak lumayan ngap ya gitu
0: iya,
1: ya.
0: Iya, karena kan Pertamax gan.
1: Maksud lo sundul gan kan ya, bukan Pertamax kan ya Allah. Kita lagi live juga loh di TikTok sobat Delta.
0: Iya, kita mau menyapa dulu nih warga-warga yang sudah bergabung di TikTok live-nya kita. Itu tadi ada

0: Dan
1: Rafasya pasti.
0: Rafasya Aditya
1: dari terus Bandung.
0: Ada siapa lagi ya tadi? Oh, ada Adisti Vega Carleonis.
1: Selamat pagi Adisti, ada Ovi juga loh di sini.
0: Iya betul.
1: Sapa-sapa juga dong.
0: Terus tadi juga ada yang bergabung di sini, siapa ya tadi
1: Dina
0: namanya?
1: Dina Laras.
0: Nah, Dina Laras, morning Danar Ovi, morning juga sayang Kim.
1: Ada yang mau request boleh banget loh Sobat Delta. Lagu-lagu tahun 90-an 2000-an masih kita mainkan untuk menemani lo di Kamis pagi ini.
0: Betul.
1: Kayak Rizky yang menyapa nih, hari kedua masuk bulan Juli, semoga semangatnya masih full tank ya, walaupun dompet habis buat bayar cicilan sama tagihan awal bulan.
0: Jujur, janggal. Tapi harus dijalani, izin.
1: Mono kayak gitu ya. Tiba-tiba kayak numpang lewat doang. Astagfirullahaladzim. Ini mau dengerin lagu aja Westlife yang My Love. Mm-mm. Terus juga ada Nadia yang pagi ini katanya pengen dengerin lagunya Sheila on Seven. Dan terus ada Maya. Selamat pagi Maya.
0: Hai Maya.
1: Lagi dalam perjalanan nih, mau ke kantor, menyapa Ovi dan juga Danar, sambil pengen dengerin lagunya Potret yang Salah. Bisakah? Katanya gitu.
0: Boleh.
1: Bisa.
0: Boleh. Kalau misalnya gak bisa, berarti Danar yang salah.
1: Voilà.

0: Gue tuh suka banget sama lagu ini. This is Blur, Coffee and TV.
1: Coffee-nya mungkin on the way, TV-nya nar.
0: Di depan lo TV tuh.
1: Kalau yang ini mah dapat door prize.
0: Aduh. Selamat pagi sama Delta. Masih di Good Mood Club bareng Danar Gumilang dan juga Astri Ovi. Kita masih seseruan dengan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Kayak lagu yang satu ini tadi di request sama Rian V.
1: Oh, hi Rian.
0: Thank you banget Rian untuk request-nya.
1: Mau sapa-sapa dong.
0: Tapi sebelum kita sapa-sapa, kita mau menyambut dulu ada intern baru kita di Delta FM. Namanya Raya. Selamat pagi Raya. Raya masuk ke kamera dong Raya. Sini Raya.
1: Sumpah ya, gua kira tuh dia tadi mau interview.
2: Pagi semuanya.
0: Gemes ya.
2: Pagi semuanya.
0: Ini buat Sobat Delta yang pengin tahu Raya yang mana, coba diturunin lagi tuh biar kelihatan Rayanya. Nah, Raya ada di situ tuh di live TikToknya Delta FM. Hah?
2: Nah.
0: Luar biasa, seumuran sama gue. Thank you Raya. Welcome to Delta FM.
1: Tadinya dia mau manggil lo Pakde loh.
0: Lo stop di situ ya. Lo harus ingat bahwa gue kelahiran 2000 ya, Vi.
1: Oh iya. Oke, padahal 2000 udah punya experience.
0: Katanya Adisti, hai Raya, manis banget senyumnya.
1: Iya kan? Sumpah ya Adisti, tadi pas gue baru datang nih Anar, terus gue lewat, gue tuh nundukin dia karena gue pikir dia mau interview.
0: Mas mau wawancara
1: di sini. Wawancara ini.
0: Salah satu narasumber gitu kan ya.
1: Jadi rapi.
0: Rapi banget.
1: Gincu udah
0: ada gitu kan ya.
1: Iya kan?
0: Sama yang harus dipikirkan adalah Raya ini ngambil jurusan apa di kampusnya?
1: Filsafat. Bukan ya, filsafat sama filosofi beda ya?
0: Sama dong.
1: Sama kan?
0: Sama.
1: Soalnya kan kita pelajaran kita Indonesian State Philosophy. Yang mana artinya adalah PPKN.
0: PPKN dibagusin di situ kan ya. Jadi memang anak filsafat UI hadir di sini. Welcome ada Raya, terus juga ada Fawas juga di sini, intern.
1: Betul.
0: Kita. Ada dua intern baru juga, Vi.
1: Siapa?
0: Ada Haskal sebenarnya kan bareng sama Fawas. Mm-mm. Sama satu lagi Bagas, bagus, Pak. Bagas namanya.
1: Karang gak?
0: Mikir yang lucu apa. Gak dapet.
1: Gak ada. Apa-apa. Tenang. Ini kita sapa aja yang ada di TikTok.
0: Yuk.
1: Ada Mars bukan bumi.
0: Selamat pagi.
1: Betul, Mars bukan bumi ya. Good morning Danar Ovi. Welcome back ke Ovi. Hi, welcome back me. Request lagunya
0: pick me banget.
1: Iwan Fals yang nak. Terus ada Bagas Sinar juga katanya pagi. Wah, katanya apa nih?
0: Ini dia nih.
1: Nih kata Doni mau lihat Raya, Bang. Kalau nyari jodoh tahan. Kelihatan banget, Dok.
0: Jujur. Oh, Dok, mungkin tadi lagi dengerin kita di radio terus belum sempat masuk dan pingin lihat Raya. Nanti ya, kita tahan dulu biar lo tetap di sini sampai 4 jam ke depan.
1: Ada Tommy juga, morning Danar Ovi, request Linkin Park dong buat my team di Emirates. Tommy, nanti coba kita hadirkan dulu ya Linkin Parknya. Kebetulan Mike Shinoda-nya udah ada di sini.
0: Gua lebih kepada ke Mike Mohede.
1: Gua Mike Ethan ya.
0: Aduh.
1: Ada Hamdan juga. Hamdan nih udah hadir di sini. Dia bilang gini, aku jadi jarang dengerin Good Mood Club nih karena kerjaanku dirotasi jadi shift siang. Jadi otomatis jam 1 pagi di sana. Karena kan dia lagi nggak di Indo kan, lagi enak-enaknya tidur nih. Anyway, good luck syutingnya. Aku malah dibaca. Halo, kaget gue. Iya, Sabrang, terima kasih banyak.
0: Terus kalau ngomongin tentang sapa pagi, sebenarnya ini juga makin rame di DM Instagram kita juga nih, Vi.
1: Ada siapa sih?
0: Ada. Selamat pagi dan Rofi, akhirnya formasi lengkap jadi flashback zamannya Asri dan Nino in the morning. Mau dengerin lagunya Mr. Big yang Wild World. Terima kasih dan sehat selalu untuk semuanya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ada Kang Hendy juga yang lagi on the way ke kantor. Hati-hati di jalan Kang, luar biasa sekali. Sambil kita tunggu lagi nih Sobat Delta, lagu-lagu yang pengen lo denger tahun 90-an dan juga 2000-an.
1: Boleh banget di request ya. Bisa add Astri Ovi, add Danar Gumilang lewat DM Instagramnya. Atau masuk aja udah ke live TikTok kita di @ Delta FM.
0: Yes, kayak lagu yang satu ini di request sama Rafasha dari Bandung. This is Sid Sport, Stranger by the Day.

0: Sobat Delta, balik lagi masih di Good Mood Club bareng Ovi dan juga Danar. Pagi ini kita tadi ngobrol-ngobrol sama teman lamaku yang sudah lama tidak bertemu, ada Gilang Dirga.
1: Terima kasih udah bergabung loh di live TikTok-nya kita.
0: Iya, tadi ngobrol-ngobrol terus karena Gilang tuh kan punya satu restoran baru ya Sobat Delta, namanya Tongkrongan Gilang di daerah Caman, Jatibening.
1: Betul.
0: Kayak mungkin nanti kita bisa mampir-mampir ke situ Gilang ya.
1: Bisa banget sih. Sekaligus juga mau kasih ucapan selamat pagi dan selamat bergabung untuk teman-teman lainnya.
0: Yes.
1: Ada Ardi udah gabung, ada Warpom, Ovi welcome back katanya, terima kasih banyak.
0: Nah,
1: buat istriku Windy yang lagi dandan tapi suaminya lagi rebahan. Kenapa ya suami-suami ya? Bisa banget cepet, bingung kayak flash.
0: Tapi emang kayak gitu sih Vi, kayaknya udah kodratnya gitu. Kita tuh tahu apa yang akan kita lakuin tuh dari mulai dari pikiran kita. Jadi kayak enggak mesti menggunakan sebuah koreografi yang cukup lama dibandingkan yang dilakukan oleh para wanita.
1: Iya sih, jujur.
0: Karena secara koreografi ketika kita mau pergi, bawaannya tuh cuman kayak pakai deodoran, pakai baju, bikin rambut, udah jalan.
1: Paling kalau siang sunscreen gitu ya, udah selesai.
0: Enggak semua orang tuh menggunakan sunscreen, yang cowok-cowok ya.
1: Hei, wajib loh.
0: Bener, itu wajib. Gue tuh punya sunscreen, tapi tuh sama suka lupa pakai sunscreennya.
1: Ah, dasar laki-laki.
0: Sabar.
1: Sayang ter-expired. Ada juga Adisti dibilang gini, Mas Danar, Kofi, tolong sapa suamiku namanya Sandi Pratama.
0: Selamat pagi.
1: Tolong kasih semangat.
0: Semangat. Semangat. Semangat. Apa, maju-maju nan katsu. Subasa. Boleh diem gak lo?
1: Gue katsu, katsu apa, katsu kari.
0: Chicken maksud lo. Eh tapi nih kalau ngomongin tentang pagi-pagi ya Sobat Delta, sebentar lagi kan kita mau masuk ke jam kedua. Kita mau throwback Thursday.
1: Iya, seperti biasa kita akan membawa lo kembali ke masa-masa yang dulu mengingat sesuatu. Kira-kira pembahasan kita apa? Stay tune terus.
0: Kita sambil lanjut dulu, akan ada Casta Aditya yang akan masuk di Delta, kata gue, di Delta Flash.
1: Betul.
0: We'll be right back right after this one.
2: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Hai, selamat pagi Sobat Delta. Sekarang saatnya saya, Casta Aditya, di Delta Flash. Dari berita pertama, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa resmi menunjuk beberapa e-commerce sebagai pemungut pajak atas transaksi penjualan barang yang resmi diberlakukan pada tanggal 1 Juli. Pemerintah mengatakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih sederhana, transparan, dan seimbang antara pedagang online dan offline, sekaligus memperkuat ekonomi digital. Kita beralih ke berita hiburan, Taylor Swift dan Travis Kelce diperkirakan akan melangsungkan pernikahan di Madison Square Jumat 4 Juli 2026 waktu Amerika. Mengutip CNN, pernikahan disebut akan menggunakan konsep cocktail party dan diperkirakan akan mengundang 1.000 tamu. Kita beralih ke berita sepak bola, sebanyak 7 tim negara sudah memastikan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia. Meksiko berhasil menjadi negara yang lolos ke-7 di 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ekuador dengan skor 2-0. Sekian dulu Delta Flash kali ini Sobat Delta, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
4: Kita bikin pagi ini makin seru yuk Sobat Delta, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
5: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.